0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Gerimis mengundang. Eksis.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Oke.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu? Oh,
2: dangdutnya
0: dangdut agak
2: bisa.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Mm-hmm. Dari kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Oke. Okay.
2: Balik lagi.
0: Oh, gitu, akhirnya baru balik lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artis yang ada Bumi.
0: Mm-hmm.
1: Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Okay.
1: Label kita di Nada Bumi kan ada label kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah
0: okay.
1: Ini mulai satu-satu sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini?

0: jadi single pertamanya, mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
1: Kesannya pertama, lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
1: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
2: Waktu aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
2: Ini sih oke enggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren dong. Keren.
2: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
1: Latihan
2: aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalam.
0: Jadi setelah
2: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gemes sebelumnya?
1: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
1: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
1: Beda
0: ya.
1: Banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget
0: ya.
2: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, ini kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
2: Influencernya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Okay.
1: Susah banget sih lagunya.
0: Okay. Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
1: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
1: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
1: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke.
2: Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke.
2: Nah, tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok. Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
2: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
2: Ya, kalau enggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: chord-nya.
2: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
2: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai baru liriknya.
0: Oke.
2: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
2: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: 2 FM Jakarta, nomor 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Oke. Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Oke. Okay.
1: Dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Oke,
1: okay,
0: oke. Okay. Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir
1: head voice.
2: Iya. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak bisa, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, disesuaikan. Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ini. Lagu kalau reguler kan
1: reguler apa aja
2: lagu.
1: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya.
0: Oh.
2: Kan yang nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya khatam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan.
1: Ada sih, tapi kan
0: iya,
1: cuma kan hari ini kan satu albumnya kan ini satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti
0: mungkin
1: di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya.
2: Kalau maksudnya nyanyinya.
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh.
2: Atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan. Ambiar-ambiar.
0: Ambiar-ambiar. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya?
2: Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak diri kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa
0: bisa.
2: Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya.
2: Ya.
0: Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau enggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Biasa,
0: oh iya. Itu harus bisa ya,
1: harus
0: mau enggak mau
1: biasanya.
0: Ya.
1: Kalau enggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Selatan, Selatan juga.
1: Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat-dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kafe.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku Taman Mini kebetulan.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya Timur Selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur.
2: Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayak.
1: Hades kesananya.
0: Oh, oke. Makanya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan. Kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, gak rungkat gitu
0: deh. Oh, rungkat.
2: Iya, biasanya gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya?
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan
0: iya, iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jin. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya iya. Ya,
1: tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Ya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya, benar.
0: Iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung 3 talent rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talent-talent yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadinya.
1: Satu kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi 2 album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu? Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul
1: ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Iya
0: ya.
1: Pandawa 5 kan bagus semua.
0: Iya benar-benar dan itu benar-benar hit semua tuh satu album nge-hit semua. Oke mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik.
0: Ya, oh.
1: Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita yeah, okay. dengerin lagu dulu teman pro dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Slash FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: ya, lagu
1: cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
0: Elektroniknya nah, ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
1: Ada upbeatnya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin?
1: Iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh.
2: Ya, itu sih yang pengen
0: keren
2: sih.
0: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: ya, mimpi ya, salah satu
2: mimpi yang utama itu
0: pasti
2: sih.
0: Pasti sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis ya, gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: benar
1: gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Iya, karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Oh, udah aman.
1: Aku sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Ada. Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangat.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh,
0: Padahal
2: tapi kan nagih gimana dong?
0: Oh. Nah, gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya sayangnya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke. Okay.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa.
0: Gitu. Polos
1: kan.
0: Oh itu
1: mungkin ya. Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya benar. Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Ternyata bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, apa sih itu suaranya tuh? Itu nyampe gak ya? Nyampe gak? Miss nggak gitu loh?
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar.
0: Keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih, latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren,
1: segala
0: keren,
1: macamnya. Keren. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren, keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman. Ya,
0: harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan
2: benar,
0: dulu.
2: Benar.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu. Aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Gak masuk ya.
1: Iya gak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam. Tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan... kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mau ngomong mana?
0: Amah-amah aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya sih. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena
0: ya.
1: Di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, oh dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ya aku potong.
0: Gimana?
1: Ya kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah namanya bercanda.
0: Oke.
1: Kecil. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke.
1: Okay. Gimana? Maaf pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh. Aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu.
0: Iya.
2: Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Yeah. Seru ya. Dari produksinya seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811-100-105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget emang berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumpro 2 masih di Musicpreneur pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai aja semua.
0: Pakai itu lebih jahat lagi tuh pakai. Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung.
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta, Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe, kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Kita kan datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Kalau memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook,
0: semua ada. Ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Tim pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas Semara. Ya, boleh di follow terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sampai kita ketemu lagi. Pakai di

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

0: 101.3 FM.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap.

Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour. Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: kode sintaks buat error, belum lagi string dan C++, Python, semua-semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga yang buat program ini perempuan ya. Susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Kansas of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

sama kebaikan masih Prabowo Indonesia. Dan siang hari ini menemani kamu hingga pukul 15 nanti. Jadi, saya pun teman terbaik.

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau daluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik kau.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: kecil menanam, dewasa lestari. Sayangi alam agar alam menyayangi manusia. Satu pohon untuk menyelamatkan dunia. Merawat lingkungan sama dengan merawat masa depan anak cucu kita. Ingat, tak ada kejahatan yang lebih kejam dari merusak hutan.
1: Abang, kakak, om, tante, mari lestarikan hutan.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
2: Teman terbaik kamu.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan juga punya hak sekolah, Pak.
2: One One Point Three FM.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Country FM Pro 2 Gusit.

0: Geni! Geni!
1: Apa sih bangun?
0: Itu angkat jemuranmu.
1: Kenapa ku angkat? Bagus-bagus cuaca.
0: Itu cuacanya loh, ntar lagi mau hujan.
1: Wali, belum kering. Bagaimana mau
0: ya,
1: diawas karena jemuran ini?
0: Aku udah kasih informasi ke kamu.
2: Daripada berdebat kalian, ini kan mau hujan.
0: Iya, gak percaya loh anak ini.
2: Nah, daripada soal hanya mengangkat jemuran, lebih baik kita bersihkan lingkungan. Kalau hujan itu, sempat nanti hujan yang deras sekali, itu bisa berpotensi menyebabkan banjir.
0: Terus?
2: Ya kita bersihkan lingkungan kita. Satu, selokan-selokan. Kita bersihkan selokannya supaya nanti kalau ada hujan, itu tidak menyebabkan selokan mampet.
1: Di depan rumah Bang Nolo itu banyak kan. Sampai di depan rumah Bang Nolo karena...
2: Bersih ke Nolo.
0: Gimana? Enggak sampah-sampahnya ini sampah-sampah dari orang-orang si Gini ya?
1: Bukannya dari rumahmu ya tahu, Bar.
2: Ya ampun, udah jangan.
0: Dari rumahmu lagi ini.
1: Dari rumahmu lah. Kau sampai di rumahku naik sampah-sampahmu ya?
0: Ya.
2: Nolo dan Gini, kita bersihkan lingkungan kita dulu ya. Kita antisipasi datangnya musim hujan. Ayo.
1: Biar diangkat jakainku dulu, biar ku bersihkan.

bisa menyebabkan masalah peredaran darah. Namun tahukah Anda, kalau kita duduk dengan posisi kaki menyilang dalam waktu lama, bisa menekan pembuluh darah yang meningkatkan resiko varises dan gangguan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Taukah Anda, jika Anda duduk terlalu lama tanpa bergerak, ini bisa memicu penggumpalan darah yang bisa membunuhmu. Deep vein thrombosis atau DVT bisa terjadi di kaki. Dan jika gumpalan darah bergerak ke paru-paru, ini bisa menyebabkan emboli paru yang fatal.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Baik pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Rekonstruksi Pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini yaitu Lintas Megatol.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika Anda duduk terlalu lama, hal ini bisa menyebabkan kematian dini. Namun, tahukah Anda, duduk dalam waktu lama tanpa aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan diabetes tipe 2.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: mendapatkan hat-trick karate Musadam dalam mengikuti kejurnas karate Piala Presiden.
1: Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD.
2: Kemudian untuk tahun 2026, saya berharap nanti bisa ada penambahan.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau sejumlah sekolah di daerah Trisolir di Kabupaten Nias Utara. TNI AD telah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di 271 titik untuk wilayah Sumatera Utara. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya Arna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti meninjau sejumlah sekolah di daerah terisolir di Kabupaten Nias Utara. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Situl Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Situl Uri serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Situl Uri dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 077279 Siofa Banua Kecamatan Tuimberua. Mengenai program makan bergizi gratis yang belum merata, Kementerian Pendidikan menjelaskan prosesnya masih tahap penyempurnaan dan pendataan.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Tadi juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
1: Sementara itu Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPRD RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
3: Penerapannya sebelum kita menyampaikan pemerintah sudah tahu, apalagi dengan visual langsung, kita berharap agar semakin dan terima kasih Bapak Menteri dan Bapak Presiden.
1: Bupati menyebutkan Nias Utara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Muni Eli Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Salah satu bukti nyata TNI Angkatan Darat telah membangun

0: Di antaranya berada di Kepulauan Nias dan Kabupaten Toba. Salah satu karya bakti imbangan skala besar dilakukan TNI yaitu membangun fasilitas air bersih. Untuk pembangunan dan perbaikan sumber air bersih sebut Pangdam, TNI sudah menyasar 271 titik di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga dibangun dan diperbaiki antara lain rehab rumah ibadah, MCK, jembatan, dan rumah tidak layak huni.
1: Kegiatan karya bakti imbangan skala besar, yang skala besarnya itu kita laksanakan di Nias, ini ada imbangannya. Di sini kita membangun air bersih, kemudian kita melaksanakan rehab terhadap rumah-rumah ibadah, salah satunya adalah gereja ini. Kemudian kita juga memperbaiki MCK dan ada beberapa di titik lain ada rehabilitasi terhadap rumah yang kurang layak huni. Dan semoga semuanya ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk bisa meringankan beban masyarakat, khususnya yang belum mendapatkan akses-akses yang tadi kita lihat, jalan yang terputus, jembatan yang belum ada, rumah-rumah yang belum layak huni, semuanya kita perbaiki dan kita lengkapi agar masyarakat mendapatkan akses yang baik. Jadi kalau seluruhnya di Sumatera Utara ini kita sudah 271 titik, Pak.
2: Siap.
1: 271 titik, termasuk diantaranya adalah yang di Toba, kemudian yang Samosir, Toba dan Samosir, semuanya untuk masyarakat.
0: Dibeberkan Pangdam, ke depan TNI Angkatan Darat juga memperbanyak jembatan sebagai akses yang layak untuk anak sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah juga masyarakat akan memanfaatkan lahan kosong untuk program ketahanan pangan. Demikian Mof dan Ciga melaporkan.

0: Pemerintah Kota Medan terus berupaya menumbuhkan budaya riset dan inovasi di kalangan generasi muda. Pemkot Medan memberikan apresiasi dan pembinaan diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa yang telah mengharumkan nama daerah di ajang internasional melalui kegiatan dialog anak muda Medan berprestasi IPTEK. Berikut laporan Raihan Putra.
1: Yang kami harapkan bisa menjadi inspirasi.
2: Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kota Medan menggelar kegiatan dialog anak Medan berprestasi internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di gedung PKK Kota Medan Rabu 17 Juni 2026. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, pemerintah Kota Medan terus mendorong BRIDA untuk melaksanakan berbagai kegiatan dialog dan program pembinaan yang dapat memacu semangat belajar serta mendorong lahirnya inovasi di bidang IPTEK dari kalangan generasi muda. Menurut Riko, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat pesat dan telah memudahkan berbagai aktivitas manusia, mulai dari mencari informasi hingga menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Karena itu, pembentukan generasi muda yang memahami dan menguasai IPTEK menjadi sangat penting untuk masa depan bangsa. Riko menilai lahirnya generasi yang adaptif dan melek teknologi akan menjadi modal besar dalam menciptakan berbagai inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi Kota Medan maupun Indonesia.
1: Yang kami harapkan bisa menjadi inspirasi, bisa mendorong anak-anak lebih giat lagi dalam melakukan pembelajaran dan penguatan diri dalam dunia inovasi, IPTEK dan lain sebagainya. Pada saat sekarang, dunia berkembang dengan sangat pesat. Teknologi berkembang dengan cepat juga. Apa yang dipegang kita pada saat ini, handphone, tablet, komputer dan lain sebagainya, semuanya berhubungan dengan teknologi. Dan perkembangan dunia pada saat ini banyak sekali bergantung dengan teknologi.
2: Sementara itu, Kepala BRIDA Kota Medan Beni Iskandar mengatakan, kegiatan tersebut diikuti 31 tim dengan total 211 siswa dan mahasiswa yang pernah mengikuti kompetisi inovasi bidang IPTEK di tingkat internasional. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kota Medan kepada para inovator muda yang telah menorehkan prestasi dan membawa nama baik daerah di ajang internasional. Tidak hanya menjadi wadah dialog dan berbagi pengalaman, para peserta juga menerima kartu tanda anggota inovator muda Kota Medan. Melalui kartu tersebut, para siswa dan mahasiswa akan mendapatkan pendampingan serta pembinaan berkelanjutan dari BRIDA untuk mengembangkan potensi dan inovasi yang mereka miliki.
3: Yang hadir di sini ada 31 tim yang terdiri atas 211

0: siswa, mandan mahasiswa yang mengikuti 3 ajang kompetisi di bidang inovasi dan riset skala internasional baik Malaysia maupun Thailand, serta tentu itu Bapak Wali Kota sangat respect terhadap prestasi yang didapat adik-adik anak-anak kami di tingkat ajang internasional, karena ini menunjukkan bahwa anak-anak Medan adalah anak-anak yang sangat potensial dan bisa berdaya saing internasional.
1: Lebih lanjut, Benny menekankan bahwa hasil dari pembinaan yang dilakukan saat ini mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu dekat. Menurutnya, proses pendampingan dan pengembangan kapasitas inovator muda merupakan investasi jangka panjang yang baru akan menunjukkan hasil dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Di tengah tantangan era digital, Wali Kota Padang Sidempuan, Letnan Dalimunte, mengajak orang tua dan guru untuk aktif mendampingi anak demi memastikan tumbuh kembang yang optimal. Berikut laporan Lia Nasution.
3: Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dalimunte menegaskan bahwa anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di tengah perkembangan era digital saat ini. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Sidempuan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya perlindungan anak, khususnya dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, Letnan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan para guru, untuk turut berperan aktif dalam mendampingi anak-anak.
4: Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua, anak-anak adalah tunas bangsa yang harus kita jaga di era digital ini. Keamanan mereka adalah prioritas utama. Pemerintah Kota Padang Sidempuan mendukung penuh implementasi PP Tunas. Ini adalah langkah konkret. Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua dan guru, mari dampingi anak-anak kita. Kita lindungi mereka dari konten-konten negatif. Jaga tunas bangsa, wujudkan kota anak-anak, PP Tunas, tumbuh aman berprestasi.
3: Komitmen ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Padang Sidempuan sebagai kota ramah anak, di mana setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal. Dengan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat tumbuh dengan aman, serta menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Yana Sution melaporkan.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Sumatera Utara kembali meraih gelar juara umum Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Indra Widyastuti.
5: Fokus ke kami untuk urusan yang lain-lain.
6: Sumatera Utara mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yang berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Sumatera Utara kembali meraih gelar juara umum dan membawa pulang Piala Presiden. Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat melepas kontingen Pespa Rawi Sumatera Utara 15 Juni 2026. Bobby berpesan agar seluruh peserta tetap fokus dan menjaga semangat juang demi mempertahankan prestasi yang diraih pada Pespa Rawi Nasional 13 di Yogyakarta 2022 lalu. Menurut Bobby Nasution, Pespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni paduan suara gerejawi, tetapi juga momentum memperkuat moderasi beragama, memperkokoh persatuan bangsa, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, serta menampilkan wajah Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh kasih di tengah keberagaman. Bobby Nasution berharap Sumatera Utara dapat berperan lebih besar pada penyelenggaraan Pespa Rawi berikutnya tahun 2029 mendatang.
5: Fokus ke kami untuk urusan yang lain-lain, keberangkatan administrasi, akomodasi, saya rasa itu tidak perlu dibicarakan dengan kami. Itu biar urusan kita, yang duduk di sini ketua dan lainnya, dan sambil dari pemerintah membuat kontingen berangkat serbu sana serang perang. Setelah kongres sesuai tiket pulang semua. Amin. Jadi beres, nggak usah dipikirkan lagi, harus bisa bawa kembali piala, bisa mengajukan Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Tadi pemerintah provinsi yang diberi sejarawi dan
6: sementara itu, Ketua Panitia Rombongan Pesparawi Kontingen Sumatera Utara Berkat Kurniawan Lauli menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap keikutsertaan kontingen pada Pesparawi Nasional di Manokwari. Ia menjelaskan, sebanyak 270 orang terdiri atas peserta dan pendamping diberangkatkan ke Manokwari. Kontingen Sumatera Utara akan mengikuti 12 kategori perlombaan dengan peserta yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Toba, dan Kabupaten Nias Utara. Ia mengatakan, selain menargetkan raihan medali emas di 12 kategori lomba, keikutsertaan Sumatera Utara juga sebagai misi pelayanan iman melalui musik gerejawi, serta mempererat persaudaraan antar umat beragama di tingkat nasional. Indra Widyastuti melaporkan.
2: Duta Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI DPD BKPRMI Kota Gunung Stoli siap mengikuti ajang Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Utara. Laporannya disampaikan Ida Rahmi Telombanua.
7: Para Duta Festival Anak Saleh Indonesia atau FASI DPD BKPRMI Kota Gunung Stoli siap mengikuti ajang Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Utara yang akan diselenggarakan di Pematang Siantar pada 20 hingga 24 Juni 2026. Pelepasan keberangkatan kontingen ini terlaksana pada Rabu malam 17 Juni 2026 bertempat di Surau Anur Avilaza, Kota Gunung Stoli, dihadiri para pengurus, pembina, orang tua, seluruh para kafilah, serta seluruh jajaran BKM Surau Anur Avilaza. Pada kesempatan itu, Ketua DPD BKPRMI Kota Gunung Stoli, Haji Ali Cud Prawiro, menekankan beberapa poin penting dalam mengikuti ajang kompetensi keagamaan anak ini, diantaranya menjadi indikator sejauh mana peningkatan mutu pengajaran Al-Quran di tingkat anak-anak. Selain itu, membina mental para santri agar memiliki akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai luhur Islam, serta menumbuhkan rasa percaya diri sejak usia.
8: Kalau target kita tidak perlu, mudah-mudahan adik kita yang hadir, yang ikut lomba, menang semua. Tapi kalau Tuhan menginginkan 1-2 juga, alhamdulillah. Langkah konkret yang sudah kita laksanakan, pertama penyeleksian yang betul-betul ketat, dan itu kita laksanakan secara panjang waktunya dan juga tersaring dari puluhan anak-anak atau remaja-remaja, maka cuma tersaring 6 orang yang lomba. Kalau tantangan PR kami kepada Pak Wali untuk menang, itu tantangan kami. Tapi kalau peran serta Pak Wali dan juga pemerintah Kota Gunung pada khususnya itu tidak tertandingi lagi, karena beliau dari awal mensupport kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat bermanfaat kepada kami dan juga kepada Kota Gunung Stoli. Pesan kami, berlomba secara sungguh-sungguh dan tetap semangat dan juga meminta dukungan dan doa kepada Allah SWT agar apapun yang diraih, apapun kita dapat, itu untuk kebaikan kita semua dan kebaikan Kota Gunung Stoli yang akan tetap kita pertahankan.
7: Adapun kafilah FASI tahun 2026 berjumlah 6 orang, terdiri dari peserta lomba tilawah Al-Quran atas nama Rania Mutia Az-Zahra Zebua. Untuk peserta lomba ceramah agama Islam atas nama Nahdah Dwi Khalisa Harefa, peserta lomba ceramah agama Islam TPA atas nama Intan Fajra Zega, peserta lomba kaligraf kontemporer atas nama Amir Sahputra, peserta lomba tahfiz Quran 30 juz atas nama Khanza Humaira Tanjung, dan peserta lomba azan dan iqamah atas nama Said Fatir Muhammad Kainan Al-Madani. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Atlet Karate Nia Selatan diharapkan dapat ikut serta pada Kejurnas Karate Piala Presiden 2026 yang akan dilaksanakan 25 Juni mendatang di Universitas Lampung, laporan Anoverly Sulu.
1: Atlet Karate Nia Selatan diharapkan dapat ikut serta pada Kejuaraan Karate Open Championship dan Festival Piala Presiden Republik Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Universitas Lampung. Harapan tersebut disampaikan pelatih Karate Nia Selatan, Selatia Linehe. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang bergengsi ini menjadi kesempatan penting untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan para atlet karate yang akan bertanding, bahkan sudah mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia penyelenggara. Dalam upaya memastikan keberangkatan atlet, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ia menyebut Bupati Nia Selatan Sehiatulillah ia memberi respon positif dan mendukung langkah yang dilakukan demi kesuksesan atlet karate daerah.
2: Kita sudah menjumpai Bupati Nia Selatan dan Bupati Nia Selatan merespon baik dan mengarahkan kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu Ibu Anggra Nidaki dan Ibu Anggra Nidaki selaku Dinas Pemuda dan Olahraga menyambut baik juga kedatangan kita dalam membahas tentang keterangkatan atlet Karate Nia Selatan dalam mengikuti Kejurnas Karate Piala Presiden.
1: Selain pemerintah daerah, harapan untuk mendapat dukungan juga diupayakan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nia Selatan, yang mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengurus KONI termasuk sekretaris dan wakil ketua. Meski demikian, Selatieli mengungkapkan hingga saat ini dukungan finansial yang dibutuhkan untuk keberangkatan masih belum mendapat kepastian. Ia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berupaya agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan kejuaraan. Ia berharap upaya ini akan membuahkan hasil yang diharapkan karena keikutsertaan karateka ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun nama perguruan, melainkan demi membawa nama Kabupaten Nia Selatan serta memotivasi generasi muda untuk terus berlatih dan meraih prestasi. Anoverly Sulu melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arnata Lambaun Nua dan Putra Zebua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah durian aku Andri. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini seru patani fusa. Acara hadiah durian heda. Ya, tak, tefalua bazi filin rua ala walu.
2: Oh,
1: bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara balik. Bah, RRI siaran langsung.
0: Ah, nah, dah, balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah durian. Sawaga lele tali fusa, minum ubah kak ke gu.
1: Lau balik tali fusa, bayi olifu he.

Komedi di Rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Maomba kau kera telifu sama fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ya da, devalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa alava luo.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoling.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulele. Aku tunggu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Enci, nggak bisa Enci lihat ini mami ada kerja nak. Main sendiri dong abang.
1: Nggak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
1: Nggak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Enci mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Eh, hana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasai patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, da'a. Tefalua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bale hadoi. Sugi kera acara bale. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah da bale hadoi erong Zumaha acara hadiah duria.
1: Ah.
0: Sawage lele tali fuse, mino ubaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he. Eroma beji kelebro apa ala waluo.
0: Lau.

rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Sambil mendengar masih bersama kami di Pro 1 dari Gunung Sitoli 96,2 MHz bersama saya Junisa dan Andi di sore hari ini pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Akhir pekan diguyur dengan hujan di sore hari ini pendengar. Ya, kami prediksi meskipun hujan di luar sana yang cukup deras ya pendengar ya di sore hari ini, namun tidak menyurutkan semangat Anda untuk menyukseskan seluruh pekerjaan program yang sudah Anda rencanakan yang harus Anda selesaikan di hari ini pendengar. Ya, dan semoga hujan ini malah menambah semangat ya pendengar ya untuk kita di sore hari ini untuk beraktivitas pastinya. Dan dari studio Prosatu dari Gunung Sitoli, kami temani Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Indonesia pendengar. Sebelum kami sampaikan ya hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Mami, itu mana Enji main truk?
3: Enji, gak bisa Enji lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dulu, abang.
2: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
3: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
2: Gak bisa, aku main sendiri.
3: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
2: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
3: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
4: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Ya, pendengar Radio 96,2 MHz, lagu dari Rosa ya. Aku bukan untuk mau lagu yang cukup lama, namun masih enak ya pendengar untuk didengar hingga pada saat ini ya. Lagu dengan liriknya yang ya cocok sih bagi kamu yang lagi galau pada saat ini, yang mungkin sudah menyukai sesuatu tetapi di akhirnya kamu tidak dipercaya untuk memilikinya. Ya mau gimana lagi ya, kalau sudah takdir berkata lain kita harus menerimanya ya pendengar ya. Baiklah, itu adalah hanya seumpama atau penggalan lagu ya pendengar ya. Semoga tidak terjadi sih di diri kamu, di kisah percintaan kamu pasti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulele. Aku tunggu ya.

Baiklah pendengar, sejenak rangkaian Analog Indonesia kami cukupkan untuk Anda. Pukul 15.59 menit Indonesia Barat saat ini pendengar, saatnya kita jelang nias hari ini.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Tentu kita berterima kasih ada beberapa item yang kita terima secara khusus di SMP Negeri 3 Setenggori, yaitu adalah ruang kelas baru.
2: Cuaca pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias.
3: Selamat sore pendengar dari Puncak Ironokeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Hari Ini. Pokok-pokok berita hari ini, Kepala SMP Negeri 3 Sitoluori Kabupaten Nias apresiasi bantuan revitalisasi gedung SMP Negeri 3 Sitoluori. Ini pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Republik Indonesia saat mengunjungi sekolah di Kota Gunung Sitoli. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026.

0: Kepala SMP Negeri 3 Siteluk Eri apresiasi bantuan revitalisasi gedung SMP Negeri 3 Siteluk Eri. Laporan Munieli Hareva.
1: Kepala SMP Negeri 3 Siteluk Eri, Kecamatan Siteluk Eri, Kabupaten Nias Utara Ya Aman Zega menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke sekolahnya. Pihak sekolah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan yang menjadikan SMP Negeri 3 Siteluk Eri sebagai lokasi peletakan batu pertama revitalisasi. Ya Aman Zega menyebutkan kegiatan berjalan lancar dan berkat kerjasama guru, staf hingga tokoh masyarakat setempat.
2: Tentu kita berterima kasih, ada beberapa item yang kita terima secara khusus di SMP Negeri 3 Siteluk Eri, yaitu adalah ruang kelas baru, ada 2 rombel, rehab 1 rombel, dan sanitasi pembuangan air 47 meter, dan begitu juga tembok penahan atau penataan lingkungan sepanjang 29 meter. Untuk kami atau saya kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa program-program dari orang tua kita, baik Presiden, Wakil Presiden dan seluruh Menteri, kita sangat-sangat mendukung.
1: Pihak sekolah bersama panitia pembangunan sekolah berkomitmen mendukung program pemerintah pusat agar pembangunan berjalan sesuai petunjuk teknis dan bermanfaat bagi siswa. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Fokus kunjungan salah satunya adalah peletakan batu pertama revitalisasi pembangunan gedung SMP Negeri 3 Siteluk Eri. Sebelumnya, Mendikdasmin juga meninjau penyaluran makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Siteluk Eri dan menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah. Selanjutnya, secara simbolis dilakukan penandatanganan bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk 32 sekolah dengan total anggaran 48,6 miliar.
3: Kami tadi secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya. Dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
1: Selain fisik bangunan, pemerintah juga menyalurkan Starlink interaktif LED panel dan jaringan listrik untuk sekolah di daerah 3T. Munieli Hareva melaporkan.
0: Ini pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia saat mengunjungi sekolah di Kota Gunung Sitoli tadi pagi. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bolala.
4: Makan bergizi gratisnya udah terima belum?
5: Sudah.
4: Sudah atau belum?
5: Sudah.
4: Yang sudah sini, yang sini belum?
5: Sudah.
4: Mau dilanjutkan?
6: Inilah jawaban yang dilontarkan secara spontan oleh ratusan pelajar saat ditanyakan apakah masih mau makan bergizi gratis. Oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan Sabtu 20 Juni 2026. Para pelajar yang terdiri dari murid SD, SMP, dan SMK tersebut sedang mendengarkan sambutan Menteri yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka, salah satunya MBG, dan memastikan suara mereka akan sampai kepada Presiden Prabowo.
4: Bilang bareng-bareng, MBG lanjutkan Pak Presiden, gitu. Ya, gitu. Insya Allah, karena ada banyak wartawan, jadi permintaan kalian insya Allah sampai kepada Bapak Presiden.
6: Menteri

0: IFP yang ada TV itu, yang ada TV gede. Sudah. Ya, mohon maaf. Rupanya kita ada miss. IFP yang TV yang bagus, yang canggih sudah ya? Sudah ya? Yang belum nanti kita tambah, insya Allah. Pak Presiden Prabowo, Presiden kita berjanji, insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah antara 2 sampai 3 interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Abdul Muti juga mengingatkan tentang pesan Presiden Prabowo yakni Gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak para pelajar agar membangun budaya hidup aman, saling menghormati, jangan ada yang suka membuli atau mencaci maki temannya. Membiasakan berkata-kata yang baik dan sopan. Demikian juga membiasakan hidup sehat dengan makan yang bergizi, membiasakan hidup bersih serta menciptakan suasana indah dimanapun berada. Pada kunjungan tersebut, sejumlah pelajar mendapatkan keberuntungan karena mampu menjawab pertanyaan dari Menteri Pendidikan, sehingga diberikan hadiah sebuah sepeda dayung. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulula melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Urusan Agama KUA Tuhemberua menggelar rapat koordinasi yang dihadiri seluruh pegawai pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KUA Tuhemberua Sabron Benrova sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. Dalam arahannya, Sabron Benrova menekankan pentingnya optimalisasi penyusunan dan pelaporan e-kinerja triwulan 2 sebagai instrumen evaluasi kinerja pegawai yang menjadi tolak ukur profesionalitas dan akuntabilitas aparatur. Seluruh pegawai diharapkan dapat menyelesaikan target kinerja sesuai ketentuan serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan e-kinerja bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi menjadi cerminan komitmen kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur Kementerian Agama. Usai rapat koordinasi dilanjutkan dengan syukuran dalam rangka momentum Tahun Baru Islam, 1 Muharram dan ucapan syukur atas pelantikan 2 pegawai KUA Tuhemberua, yakni Beta Nugraha Pratama dan Muhammad Rifai, yang resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil atau PNS Kementerian Agama. Ia berharap dengan semangat Tahun Baru Hijriah dan bertambahnya sumber daya aparatur yang telah berstatus PNS, KUA Tuhemberua berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan serta memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, personel Satuan Tugas Karya Bakti Satgas Karbak TNI AD untuk Rakyat tahun 2026 telah merampungkan rehabilitasi Masjid Al-Mukhlis yang berlokasi di Desa Bawe Otalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nia Selatan belum lama ini. Kegiatan rehabilitasi rumah ibadah tersebut merupakan bagian dari program yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Satgas Karbak TNI AD sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur rumah ibadah di berbagai daerah termasuk wilayah Kabupaten Nia Selatan. Melalui program ini, berbagai fasilitas Masjid Al-Mukhlis telah diperbaiki dan ditingkatkan, antara lain pemasangan kanopi masjid, pengecatan seluruh bangunan masjid, rehabilitasi kamar mandi, serta perbaikan fasilitas pendukung lainnya. Ketua Pembangunan Masjid Al-Mukhlis Al-Noveri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Kepala Staf Angkatan Darat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat melalui program rehabilitasi rumah ibadah khususnya di Masjid Al-Mukhlis Lahusa. Ia mengungkapkan pihaknya merasa sangat terbantu dan diperhatikan melalui program tersebut. Melalui program ini, kondisi masjid kini lebih baik, bersih, dan lebih nyaman dalam menjalankan ibadah. Program Satgas Karbak TNI AD untuk Rakyat tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah bersama TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, termasuk fasilitas keagamaan yang menjadi pusat aktivitas sosial dan spiritual warga.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka, Anissa, berikut ini.
1: Mendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama Anissa selaku perakirawan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 20 Juni 2026. Cuaca pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah barat dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca tanggal 21 Juni 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 21 Juni 2026, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 4 knot, kecepatan maksimum bisa mencapai 12 knot, gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin bertiup dominan dari utara dengan kecepatan 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 11 knot, gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli.

0: Saudara, mengakhiri Niasar ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala SMP Negeri 3 Sitolu Ori Kabupaten Nias apresiasi bantuan revitalisasi gedung SMP Negeri 3 Sitolu Ori. Ini pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia saat mengunjungi sekolah di Kota Gunung Sitoli. Pendengar demikian Niasar ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini, mami ada kerja nak. Main sendiri dong abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Televisi Republik Indonesia TVRI menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur utama Dirut TVRI Vicky Satari mengatakan, pendengar, kesepakatan media tersebut memiliki cakupan luas hingga tahun 2027. Yang menjelaskan kontrak komprehensif ini meliputi turnamen Akbar Piala Dunia 2026 serta kompetisi penting FIFA kategori lainnya. Seperti diantaranya diungkapkan Dirut TVRI Vicky, yakni Piala Dunia Wanita 2027. Vicky lebih lanjut juga menuturkan bahwa pemanfaatan hak siar ini memiliki target waktu yang telah ditentukan, di mana dalam tanggal waktu itu ia menjelaskan yakni dalam periode 180 sejak sebelum dan sesudah event berakhir. Dalam pelaksanaannya, TVRI mendapat akses langsung terhadap tayangan utama pertandingan resmi sesuai standar FIFA internasional. Namun terkait pertandingan nilai kontrak dengan negara lain, dijelaskan Vicky bahwa hal tersebut tergantung dengan struktur paket distribusi. Dirut TVRI juga menegaskan bahwa rincian kontrak kerjasama dengan FIFA terikat dengan ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Namun demikian, Vicky menyebut bahwa pembayaran hak siar ini dilakukan sesuai mekanisme penggunaan anggaran negara. Pendengar, Vicky memastikan nilai pembayaran untuk mendapatkan hak siar tersebut sesuai dengan nilai yang tertera pada kontrak kerjasama. TVRI tegaskannya selalu berhati-hati dan memperhatikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

0: bisa mati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, kana wala hadai acara hadiah duria ma ku Andre. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usah e rumah bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Bala, ini kan sebuah patani fursa. Acara hadiah duria keda, ya da. Tefal lua bazi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, bala hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah da bala hadui e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, minum obah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he.

Adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

kera telifu sama Fefu, acara ni Oma Sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma ke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma ke, bezi felendua bawa ala walua.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah, pendengar di 96,2 MHz, rangkaian lagu-lagu Indonesia kami cukupkan untuk Anda di sore hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami sebelum kami hadirkan pembacaan suci Al-Quran dan juga azan maghrib nantinya. Pendengar, untuk Anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat, semoga lagu ini juga dapat menemani Anda di sore hari ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami' At-Tirmidzi.

0: agar pedihnya ujian terasa ringan. Hendaklah engkau tahu bahwa Allah yang mengujimu. Ibnu At-Tailah.
1: Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya, aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Al-Quran, Surah Thaha, ayat 46.

Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah, Buya Hamka.

Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Selamat siang Bapak, Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Prambyodi, Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP, IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkal Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2020.

0: prestasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
1: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
0: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
1: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertaniannya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Ategap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Ategap.
6: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Rikul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Keluarga udah sekitar 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silahkan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
11: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
12: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahukan kalau untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
11: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
13: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol. Mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang saya harapkan.
11: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdulli Geloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma ku Andre. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usa e Roma, bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah obu.
1: Hana, ini seri patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya da. Tefa lua bazi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah da bala hadui e Roma Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum obah ka heugu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 08112520962. Kami tunggu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya bergabung dengan Pro 3.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di manapun Anda berada. Pendengar, untuk saat ini kami sampaikan untuk Anda pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, RRI Gunung Stoli akan hadir untuk Anda lewat satu pemutaran drama radio persembahan dari RRI Fakfak dengan judul Terperdaya Jebakan Digital. Bersama kami yang bertugas yang akan melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan kanal, ya maksud kami, tetaplah bersama kami RRI Gunung Stoli kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa?
2: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
2: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
2: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di pohon dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
2: Tapi ini di tampilan meyakinkan sekali mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan udah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
2: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham di pucara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
2: Oke. Astaga.
1: Kenapa lagi?
2: Ya ampun, saldo berkurang, Romi, 5 juta.
1: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
2: Terang dikirim uang nih.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
2: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia. Tidak boleh kasih ke siapapun.
2: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Ku sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir ku rekening itu.
2: Baru hubungi ke mana? Saya tertutup dong pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
2: Tapi tadi ku suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
2: Saya rasa bodoh sekali ya. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dorang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
2: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda ya? Padahal ku seingatkan saya tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
2: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
2: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
2: Nyeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
2: Romi.
1: Eh Lina, tumben Tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
2: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
3: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
3: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
2: Setelah menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
3: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
4: Di era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Bersama kami di 96,2 MHz. Kami yang bertugas, saya Putra, melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, tadinya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pemutaran drama radio dengan judul Terperdaya Jebakan Digital, persembahan dari RRI Fak-Fak. Dan saat ini pendengar, pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, dan lagu mancanegara juga akan menemani suasana malam Anda, serta lagu Indonesia yang akan kami putarkan untuk Anda. Bersama kami RRI Nia Selatan, saya Putra menemani Anda. Ya, maksud kami bersama kami RRI Gunung Stoli, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di 96,2 MHz. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, bersama kami di 96,2 MHz ya. Ini kita harus berjuang untuk bisa ingat sama channelnya, ingat sama frekuensinya begitu ya, teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Mudah-mudahan gak salah-salah sebut lagi begitu ya. Kalau ada yang salah nanti sebutnya tolong dilurusin ya teman-teman ya. Ini channel kita di FM 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman semua sampai di jam 12 malam nanti. Di sini juga tadi ada Nadia ya, teman penyiar Pro 2 Gunung Sitoli. Kita bersebelah-sebelahan gitu ya studionya. Ada Pro 1 di sini, Pro 2-nya di depan gitu ya. Pro 2-nya di depan. Jadi agak-agak gelap gitu ya ngelihatnya ya. Ini Pro 2-nya di depan dari Pro 1-nya. Jadi ruangnya itu sorry banget ya. Jadi ruangnya itu ya begitulah ya. Pro 1 di sini, Pro 2-nya di sana gitu ya. Jadi kita berhadapan dari Pro 1 dan Pro 2-nya ya. Malam hari ini di lagu mancanegara ya. Kalau misalkan malam hari ini juga pengen diputerin lagu mancanegara, mau diputerin lagu apa? Nanti kita bakal puterin lagunya. Dan tentunya hari ini dengan rasa syukur yang sangat luar biasa ketemunya sama nuansa malam minggu. Malam minggu ramenya di mana sih kalau untuk Gunung Sitoli? Wah, jadi penasaran juga nih teman-teman kalau misalkan nikmatin suasana malam minggu kalau untuk wilayah Gunung Sitoli atau mungkin di beberapa kabupaten kota lainnya, biasanya ngeramain malam minggunya di mana gitu. Ada yang milih mungkin malam minggunya di alun-alun kota Gunung Sitoli ya, duduk-duduk santai, muter-muter, musing-musing gitu ya kan. Ada juga yang mungkin ke tempat jajanan kuliner yang ada di sepanjang jalan Sirau, tapi tepatnya itu yang menghadap Taman Yahowu gitu ya, Taman Yahowu. Biasanya begitu ya teman-teman ya. Oke, di Pondok Rakyat Put, ada yang bilang nih Oma Baim gitu ya. Katanya di Pondok Rakyat Put. Pondok Rakyat di mana sih? Jadi penasaran gitu ya kan. Kalau misalkan nyebut tempatnya, minimal kasih tahu dong alamatnya di mana gitu ya, biar kita bisa bisa mampir ke sana gitu ya kan. Kalau misalkan dapat undangan. Kalau enggak dapat undangan juga ya udahlah gitu ya kan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Ada Guru Bangsawan, ada Desta Gia. Selamat malam Bang Putra. Berarti sudah tidak menyiar lagi ya di tempat sebelumnya. Untuk saat ini kita melaksanakan tugas dulu ya teman-teman ya, yang namanya tugas negara mau di mana aja gitu, kita harus tetap semangat buat melaksanakan tugasnya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman malam ini pada sehat-sehat semua. Jadi malam minggunya seru-seru seru-seruan gitu ya kan. Oke, kita puterin lagu mancanegara dulu deh. Lagunya ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu nih. Kita dapat sesuatu nih dari Nadia. Oh, thank you banget Nadia. Makasih Nadia, semangat bertugas di Pro 2. Nadia baik banget loh teman-teman. Tahu enggak sih Nadia? Nih dianya nih Nadia ya. Dia penyiar Pro 2 Gunung Sitoli ya. Kita ruangnya bersebelah-sebelahan ya. Pokoknya kita tinggal hey

baik banget ya ngasih apa dianya nih. Dia tahu aja gitu kalau yang lagi tugas ya agak-agak bawaan lapar gitu ya malamnya. Nah dia baik banget ngasih apa dianya, kita coba lihat dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita dapetin sesuatu atau pemberian itu benar-benar kita harus berterima kasih. Jangan sampai lupa kacang kulitnya ya. Atau jangan sampai lupa diri gitu ya. Jadi kita ucapin terima kasih buat Nadia. Kita pengen spill dulu nih ya kan. Yang lagi dengerin, dengerin aja. Yang bisa nonton, tonton aja. Kita spill apa nih yang dikasih sama Nadia. Wow, kita dikasih makanan tradisional teman-teman semua gitu ya. Kalian pada tahu gak sih makanan ini apa? Ayo coba tebak. Ini makanannya apa sih gitu ya kan? Aduh kok tiba-tiba panas ya dalam studio. Kok jadi tiba-tiba panas gitu ya? Berubah hawanya gitu ya, dari yang adem jadi panas gitu. Soalnya kita dapat paket nih dari Nadia. Ini dikasih nih buat kita nih. Buat teman-teman juga yang pengen nyoba silakan aja. Ini jajanan khas tradisional dan buahnya juga gak sembarang tumbuh gitu ya kan. Pohonnya, pohonnya gak sembarang tumbuh. Dia bisa kayak milih-milih tempat juga sih buah ini biasanya. Tapi ini lebih ke ini ya, olahan buahnya banyak ya. Ada yang bisa jadi keripik, kemudian ada yang bisa jadi kayak gini nih, gorengan gitu ya kan. Cemilan buat malam hari kayaknya pas banget, apalagi di suasana malam minggu, duduk-duduknya di pondok rakyat gitu ya kan. Terus ada siapa nih, kantor RRI dengan kantor TVRI Gunung Sitoli itu deketan gak Bang Put? Wah kalau kantor RRI sama TVRI itu kita butuh jarak waktu itu 10 menit untuk bisa sampai ke lokasi gitu ya. Jadi 10 menit sama-sama daerah kota, cuma beda lokasi. Jadi jaraknya itu 10 menit teman-teman ya. Jaraknya itu 10 menit gitu. Jadi gitu ya guru bangsawan ya, antara TVRI dan kantor RRI-nya gitu. Depan kantor PM katanya. Oh begitu, Oma Baim depan kantor PM. PM ya? Pantes gitu ya, kalau misalkan lewat ke situ agak-agak sedikit harus menoleh ke kiri gitu ya kan. Karena kenapa rame banget gitu lampu-lampunya ya kan. Terang benderang gitu ya kan. Kayaknya duduk-duduk di situ enak juga ya. Kapan gitu ya. Iya sambil bawa suku Nadia gitu. Buat ngemil-ngemil di sana gitu. Thank you Gelisa, thank you Desta, mau request lagu dong. Perfect. Oke, nanti kita bakal puterin lagunya buat teman-teman pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Ada Nove juga, thank you Fir, makasih. Bagaimana cuaca di Gunung Stoli, Bang? Nah, untuk cuaca buat malam hari ini cuaca masih bagus-bagus aja, cerah-cerah aja kalau buat malamnya. Tapi tadi pagi siang lebih tepatnya ya sempat hujan begitu ya teman-teman ya, hujan sempat gitu ya. Tapi sekarang sih kalau buat malam minggu di luar rumah gak usah khawatir ya kan. Masih bagus kok cuacanya buat malam hari ini ya, untuk Gunung Sitoli dan sekitarnya ya. Terus guru bangsawan, agak dikencengin dulu AC-nya itu Bang, nampak kepanasan tuh. Iya bener, soalnya gimana ya bilangnya ya. Aduh, gini nih efek kalau misalkan beratnya itu udah gak bisa diajak kompromi gitu. Jadi kalau beratnya itu gak bisa diajak kompromi, kondisinya jadinya begini nih teman-teman ya. Oke, guru bangsawan katanya pisang coklat ya Bang. Bukan, ini masa pisang coklat sih, liatin dulu ya kan. Ayo coba tebak ini apa coba gitu teman-teman ya. Agus Hura makasih. Oh sukun ya Bang. Bener-bener ini kan makanan tradisional banget ya. Buahnya juga gak sembarang tumbuh ya. Sukun goreng pakai coklat. Enggak, ini sukun goreng pakai gula merah atau gula aren gitu ya. Nah sukun pakai gula aren, ini cocok banget buat malam hari ini. Jadi gak suntuk deh di suasana studionya. Ada yang berbagi berkat. Semalam itu kita pas tugas malam kita dapetin sesuatu juga nih malamnya gitu kan. Aduh, berkat mana lagi nih yang harus kita dustakan gitu ya. Biasanya kalau orang baik dapatnya berkat.
banyak gitu ya teman-teman. Cie, semoga semuanya berubah jadi berkah buat yang ngasih ya. Buat yang ngasih dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu. Amin. Baik, kita lanjut lagi sama lagu-lagu mancanegara yang kita udah siapin buat malam hari ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya. Kita lebih harus safety ya, nyebutin channelnya jangan sampai salah gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Gunung Sitoli di lagu mancanegara malam ini.

di 96,2 MHz ya, RRI Pro 1 Gedung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani pendengar semuanya. Kita bersama sampai di jam 12 malam. Dan untuk saat ini di lagu Mancanegara yang kami putarkan untuk Anda sampai di jam 9 malam nanti. Nah, di jam 9 malam nanti untuk Anda, open request di program Ruang Rindu, akan kita temani Anda semua di program Ruang Rindu. Nantinya teman-teman yang pengen bergabung bersama kami untuk diputerin lagu pop Indonesianya, nanti kita bakal puterin lagunya ya di lagu Indonesia nantinya di jam 9 pada program Ruang Rindu. Nah, kita ini masih yang gimana gitu ya buat malam hari ini ya. Masih harus fokus gitu dengan channel yang kita sebutin, say call station yang kita sebutin di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir. Ada Destagia, tadinya lagunya udah diputerin. Ada Anak Tuyul juga, Sesama Aspal juga. Kemudian ada Zebua Ferdi juga. Ada Bunda Adnan dan Siva, Sonisman, La Iya. Dan Anak Tuyul katanya pengen diputerin lagu requestnya dari Rose, Number One Girl. Okay, kita puterin lagunya ya. Ketika ketemu lagunya kita bakal puterin. Jendela katanya amin ya. Terus kemudian ada pesan masuk dari Amir Hasan Bugis yang nulisnya, salam buat adik aku Sahri Rahman Lasik yang ada di RRI Gunung Stoli, selamat bertugas. Kalau kemarin ketemu ya, tapi gak tahu malam hari ini lagi tugas apa enggak. Oke, nanti salamnya bakal kita terusin ya. Terus ada David Putra Hulu juga, terima kasih. Dan ada siapa lagi? Coba kita lihat-lihat lagi yang punya waktu dan kesempatan mampir di live-nya kita di suasana malam minggu saat ini. Ada Kak Henu, selamat malam untuk Kak Henu. Mam Forbes 85 juga terima kasih. Fajar Zebua juga terima kasih. Ada Albertus Ivan juga terima kasih. Kak Destagia katanya rezeki anak soleh bang, katanya gitu. Ya bener, ya. Jadi kadang rezeki itu kita gak nyangka-nyangka, kita gak duga-duga gitu ya. Ketika dapat ya kita bilang terima kasih Tuhan gitu ya. Dan terima kasih buat yang berbagi saat ini ya kan, diberikan kesehatan umur panjang, kemudian sukses sama karir-karirnya. Siapa dia? Nadia, penyiar dari Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Jadi kalau ruangannya itu kita berhadap-hadapan gitu ya teman-teman. Aku spill ya temannya, untuk teman Pro 2 RRI Gunung Sitoli itu di seberang sana gitu. Namanya Nadia, tadi sudah sempat mampir ke sini gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi kita berseberangan gitu ya, Nadia di sana, akunya di sini ya. Oke, terima kasih. Ada Bang Bevar juga, ada Karyanto Zebua, kemudian Mr. Hia juga, ada Davin juga, Adelia Zahra juga, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bevar ya, punya nama Andi Pribumi, Sopit Alexa, ada Akmal Fauzan juga, terima kasih. Pokoknya semua teman-teman yang menyempatkan mampir di live-nya kita, terima kasih buat semuanya udah saling support ya. Kalau misalkan teman-teman kenapa mesti live gitu ya kan, satu gasnya kita pengen kasih tahu bahwa siaran RRI masih terus mengudara, RRI masih terus menemani hari-hari teman-teman semua pendengar RRI juga. Dan tentunya kenapa mesti live, kita hidup ini harus perluas pertemanan begitu ya. Gak cuma di dunia nyata tapi di dunia maya juga harus begitu ya. Nah, kenapa mesti live? Biar suasana tugasnya gak akan suntuk ya. Jadi ada interaksi komunikasi sama teman-teman yang punya waktu dan mampir di sini. Di lagu mancanegara, yang pengen diputerin lagu apa aja untuk lagu mancanegaranya, kita bakal puterin lagunya. Dan langsung aja untuk requestan yang udah gak sabar pengen diputerin lagunya nih, Bang Mal Fauzan, thank you, juara 12, Ike Tritanti, terima kasih. Ada Davin juga, Anak Tuyul, nama akunnya sih sebetulnya ya, tapi sebetulnya jangan sebut-sebut tuyul kalau malam-malam ya, apalagi malam minggu nih, nanti kita bakal kehilangan gitu ya, kehilangan dompet beserta isinya. Kita puterin lagu yang satu ini, ada Rose dengan Number One Girl, ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya, bersama kami yang bertugas malam hari ini, saya Putra menemani teman-teman semua pendengar RRI. Kebersamaan kita sampai di jam 12 malam ya. Kalau ngomongin soal malam minggu, biasanya malam minggu bareng siapa? Ayo, siapa nih? Jangan sembunyi-sembunyi ya kan, apalagi menutup diri gitu sama malam minggunya. Kita juga pengen tahu nih, biasanya kalau malam minggu itu enaknya bareng siapa? Enaknya bareng siapa dan duduknya di mana gitu ya kan. Jangan bilang ya sekarang di rumah aja karena lihat situasi dompet gitu ya. Hari gini masih mikirin isi dompet, ntar jalan sendiri tuh dompetnya ya. Maksudnya isinya gitu loh. Pastinya kita harus tetap usaha. Jadi kalau misalkan kita dapat usahanya semangat ya kan, Kerja keras gitu ya kan, pasti nanti juga hasilnya juga, dompetnya juga bakal bergerak gitu ya kan. Oke, teman-teman yang baru bergabung bersama kita di malam hari ini, terima kasih. Ada Raya Baine, kemudian ada Nyanying juga, kemudian ada Bang siapa tadi namanya, Akmal Fauzan gitu ya, yang katanya sesama MD Kak Ipa ya, atau Ipa gitu, gak pernah ketemu tapi cuma ya salam aja lah buat Ipa katanya gitu. Oke, ntar salamnya kita bakal sampaikan ya. Dan kalau ketemu sama Kak Ipa mungkin Senin aja sih ketemunya gitu ya, bakal ketemu sama Kak Ipa. Ini siaran radio mana nih? Siaran radio RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Jadi dicatat ya teman-teman, Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya, di FM 96,2 MHz. Jadi dibantu share-share, dibantu info. Jadi cara buat dengerin siaran radio kita, kalau misalkan di lokasi tempat teman-teman saat ini gak dapat akses informasinya, gak bisa dapat FM 96,2 MHz di lokasinya, caranya gampang sekarang untuk bisa dengerin siaran radio dengan download aplikasi RRI Digital pada Playstore HP Android-nya. Jadi teman-teman jangan lupa download aplikasi RRI Digital pada Playstore HP Android-nya, sehingga teman-teman bisa dengerin stasiun RRI di mana saja dan mau dengerin siaran stasiun RRI apa saja. RRI Gunung Sitoli ada di dalamnya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, dibantu download aplikasi RRI Digital pada Playstore HP Android-nya. Terima kasih untuk Rahman Zainur, kemudian Albertus Ivan juga yang masih stay on radio, Deb Harefa juga, Ibu Arluaha juga. Terima kasih Ibu Arluaha, Raya Baine sehat selalu, kemudian ada Bung Duha juga, thank you. Kemudian ada siapa lagi ya, coba kita lihat-lihat lagi yang punya waktu buat malam harinya. Yang saat ini ada Bunda Hanan juga, terima kasih Bunda, selamat bermalam minggu. Ada Olive Fulu juga, hai Olive apa kabar. Dan teman-teman kita pengen tahu biasanya malam minggunya ya, malam minggunya itu pada mau duduk-duduk di mana sih malam minggunya, dan biasanya bareng siapa. Nah teman-teman tinggal tulis aja ya komennya, nanti kita bakal baca begitu ya. Bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam nanti. Untuk saat ini di lagu mancanegara, nanti kita bakal puterin lagu pop Indonesia di open request di lagu Indonesia di program Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Gunung Sitoli.

0: 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bertahan stay on radionya malam hari ini. Apalagi malam ini adalah malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik kalau lagi asik-asiknya ya. Kalau lagi sepi-sepinya mungkin dirasa aduh sepi banget nih, kayak tidak terasa namanya malam minggu gitu ya kan. Tapi apapun ceritanya, buat suasana malam hari ini kita berharap semuanya sehat-sehat selalu ya kan. Kita gak mesti harus rame-rame malam minggunya, yang penting kita sehat. Kita diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki berlimpah, itu udah lebih dari cukup ya. Jadi gak ada yang mesti harus malam minggunya itu harus rame-rame, malam minggunya itu harus kemana-mana gitu ya kan. Ada juga yang lebih nyaman malam minggunya di rumah aja, ya gak sih teman-teman semua yang lagi nonton, yang lagi gabung sama kitanya. Thank you buat semuanya, sehat selalu. Kita sapa-sapa dulu nih siapa-siapa malam minggunya saat ini yang nemenin ponsel gitu ya. Ternyata malam minggunya kita berkutit ya sama ponsel sendiri gitu ya teman-teman ya. Aduh sedih banget ya. Kita coba sapa dulu nih. Terus lebih sedihnya lagi mungkin malam minggunya ini udah gak bisa ngapa-ngapain karena tugas gitu ya teman-teman ya. Kita sapa deh siapa nih. Ada Pak Bos Z, katanya request lagu dong. Renovasi Pro 1 yang selatan supaya seperti ini ruangannya. Oh, ini request lagu atau request apa gitu ya. Aduh Pak Bos Z, kalau yang kayak gitu kita gak bisa bilang apa ya. Gak bisa berkata-kata lah untuk saat ini yang kayak gitu-gitu ya. Apalah kita gitu ya, kita juga hanya apalah gitu ya. Bisa-bisanya request renovasi itu judul lagunya. Oh begitu. Untaian kata thank you sudah mampir di live-nya. Kemudian Albertus Ivan juga yang masih terus. Anak Tuyul juga thank you. Sehat-sehat semua buat semuanya. Ada Dry Meat juga terima kasih. Dan teman-teman kita udahan untuk lagu-lagu mancanegara. Kita ke program lainnya di Open Request di Lagu Pop Indonesia di program Ruang Rindu. Yang rindu-rindu sama siapa malam hari ini? Ayo gabung aja di sini ya, tinggal kasih tahu rindunya sama siapa dan pengen diputerin lagu request pop Indonesianya apa. Nanti kalau ketemu lagunya kita bakal puterin ya. Ingat ya, sekali lagi di program Ruang Rindu malam hari ini di suasana malam minggu bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda semua sampai di jam 12 malam nanti. Jadi siap-siap buat sekarang, lagi rindu sama siapa, diputerin lagunya apa untuk lagu pop Indonesia di Open Request di Lagu Pop Indonesia dalam program Ruang Rindu di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2,2 MHz RRI Pro 1 Gedung Sitoli. Ini dia lagu dia nih, lagunya ya, Judika ya, featuring Lesti, judulnya Bukan Karena Tak Cinta. Nah, kalau ngomongin soal bukan karena tak cinta, jadi karena apa gitu ya kan? Oke, jadi kita bertanya-tanya gitu ya kan, kalau bukan karena cinta, jadi karena apa gitu? Kenapa bisa mereka itu malam minggunya bisa bareng-bareng? Kenapa malam minggunya mereka bisa berduaan? Kenapa malam minggunya mereka bisa pergi dan menikmati makan malam ya, duduk santai di warung-warung tongkrongan atau di kafe-kafe tongkrongan? Itu karena apa? Apakah itu bukan karena cinta? Atau mungkin itu karena mereka adalah mitra kerja, rekan kerja gitu ya? Kalau ngomongin soal mitra kerja sih, ya mungkin banyak alasan begitu ya untuk bisa menutupi dari sebuah keadaan. Tapi hati-hati ya, jangan ditutup-tutupi ya, bahaya nantinya. Lebih bagus transparan aja gitu ya. Kalau misalkan kita dekat dengan seseorang ya kan, terus sering dilihatin, wah mereka lagi berduaan tuh, lagi kemana-mana perginya selalu berdua. Tapi kalau misalkan ditanyain soal status dan kebersamaannya, katanya sih cuma rekan kerja, cuma mitra kerja gitu. Ayo, siapa di antara kita yang selalu ya, selalu berusaha untuk bisa menyembunyikan dari sebuah perasaan karena itu adalah bukan karena tak cinta. Tapi karena apa gitu ya kan? Oke, kita lanjut sama lagu requestan di program Ruang Rindu malam hari ini, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya juga. Ini ada Pak Boset yang mampir di live-nya kita, yang teriakannya pengen diputerin lagu dari Reza Artamevia, judul lagunya Pertama. Dan ini lagunya kira-kira masuk gak sih Bang Putra? Ya gak tahu juga sih kalau pertama ya kan, mungkin pertama di lisan tapi di hati ke-11 kali ya. Jadi mungkin secara kata-katanya mungkin bisa bilang ini pertama gitu ya kan, kamu adalah pertamaku gitu ya kan. Itu cuma di lisan aja gitu kan, tapi kalau misalkan di hati mungkin ke puluhan kali ya. Dan ini lagu dikirim buat seseorang yang spesial, yang adanya di Nia Selatan. Wah, kita sekarang lagi di Gunung Sitoli ya teman-teman ya. Coba dong kirimnya yang di Gunung Sitoli ya. Ya, siaran radio yang didengar sama teman-teman saat ini di Pro 1 RRI Gunung Sitoli yang mengudara di FM 96,2 MHz. Kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman semua pendengar RRI Gunung Sitoli di FM 96,2 MHz sampai di jam 12 malam nanti. Fokus ya. Jadi yang didengar sama teman-teman saat ini adalah Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Terima kasih buat semuanya udah nyempetin masuk di sini, live di sini, mampir di sini dan udah saling support. Ya, sehat selalu buat semua dari teman-teman yang ada di luar sana, jendela, Pak Bos ya, thank you. Dan langsung aja kita puterin lagu requestan kedua. Ini dia lagunya dari Reza dengan Pertama.

Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bertahan di suasana malam minggunya bersama kita yang lagi bertugas malam hari ini. Saya Putra menemani teman-teman semuanya. Putra ya, P-U-T-R-A, Putra begitu ya. Kita bersama sampai di jam 12 malam nanti di siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Dan kalau misalkan pendengar kami di luar sana atau teman-teman di luar sana pada nanya gimana sih caranya buat dengerin siaran radio RRI Gunung Sitoli ini. Nah, kalau misalkan FM-nya tidak bisa dijangkau, tidak bisa diakses nih oleh teman-teman yang ada di luar sana, jangan sedih-sedih hati teman-teman. Kenapa gitu ya kan? Kenapa ya kan? Karena sekarang ini di era perkembangan digital gitu ya kan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh RRI saat ini bisa dengerin siaran RRI dimanapun dan kapanpun gitu ya kan, dimanapun dan kapanpun dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi kuncinya adalah teman-teman punya ponsel Android, ya kan? Kemudian punya paket data internetnya, ya kan? Yang terkoneksi, ya, Bluetooth device, begitu ya, Veronica Co. Jadi bisa di download ya di aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya.

dengan menggunakan paket internet data. Nah, setelah itu, ya kan, teman-teman bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia. Ada semuanya stasiunnya, ya. Mau pilih RRI Sibolga ada, RRI Medan ada, RRI Jakarta ada, RRI Bandung, RRI Gunung Sitoli, RRI Nia Selatan juga ada di dalam. Pokoknya RRI di seluruh Indonesia ada di dalam aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lupa ya, teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin, ya kan, siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun berada saat ini, jangan berkecil hati kalau misalkan FM 93,1 MHz tidak bisa menjangkau lokasi teman-teman pendengar semua. Nah, caranya gampang sekarang ini, ya kan, dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya yang pastinya terkoneksi dengan jaringan internetnya, begitu ya. Terima kasih ya, mau ke negara mana aja boleh, mau ke Amerika, ke London, ke Inggris, ke Jerman, pokoknya bisa dengerin siaran RRI dimanapun berada ya. Ada teriakan nih dari Pak Bos Z, katanya kalau nggak punya paket internet gimana nih Bang, akan disediakan oleh RRI kah? Wah, ini pertanyaannya sangat amat teramat berat gitu untuk jawabnya ya. Cukup saya jawab dari hati, tapi kita renungkan 3 detik dimulai dari sekarang. Sudah terjawab ya. Terima kasih. RRI London ada nggak Bang? Wah, kalau dari negara-negara luar sih enggak ya. Yang pastinya RRI itu cuma di NKRI ya. NKRI harga mati begitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah gabung sama kitanya. Ada juga nih titipan masuk nih. Katanya pengen diputerin lagu dong. Dari Semi Simorangkir dia ya kan. Ini dikirim buat seseorang yang membatalkan pertemuannya malam hari ini. Wah, ini ada Ivan nih malam hari ini ya. Ivan katanya ada pembatalan pertemuan gitu ya. Ini pertemuan apa gitu ya? Kok bisa ya malam minggu ada pertemuan ya? Kayak rapat aja gitu buat malam minggunya ya. Meeting apa nih? Meeting apa kok ada pembatalan gitu ya? Semakin dalam nih sekarang ya kata-kata buat malam hari minggu ya, ada pembatalan segala gitu ya. Oke, buat Ivan ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Sitoli, kita udah puterin lagu yang direkod sama Ivan malam hari ini ya, yang katanya ini lagu dikirim buat seseorang yang sudah ngebatalin acaranya malam ini. Wah, kalau misalkan ketemu dengan mereka-mereka yang suka secara sepihak ya membatalkan atau mengcancel sebuah acara, itu mungkin di hati kita cukup sedih banget ya. Karena kenapa? Karena mungkin tadi dari awal kita itu udah komitmen bakal ngadain sebuah acara, atau ada janji, atau ada pertemuan, pokoknya apa aja lah. Kalau misalkan nih ya secara sepihak mengcancel atau membatalkan, itu paling nyesek banget dan paling gak enak banget ya kan. Mungkin kita bilang ke diri kita cukup tahu aja atau melupakan dia untuk selamanya. Nah, kalau ngomongin soal lagu Dia ini dari Simorangkir ya kan, ini lagu menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta pada sosok yang dianggapnya sempurna, namun merasa dirinya sendiri terlalu biasa. Dan akhirnya ia memohon kepada Tuhan agar dibantu untuk berubah menjadi lebih baik, agar pantas dan sepadan untuk membahagiakan sang kekasih. Wah, ini beda lagi nih ya kan. Lagu ini makna yang sebenarnya sama ungkapan hati yang dirasakan oleh Ivan malam hari ini, yang tiba-tiba dapat cancel acara gitu ya. Nah, adapun makna lagu dari Dia dari Sami Simorangkir nih ya, buat teman-teman semua, buat pendengar RRI dimanapun berada ya, ini dia nih ya makna lagunya ya. Jadi Dia ini ya, kata Dia ini dipandang sebagai satu-satunya pusat dunia dan kehidupan bagi si penyanyi. Terdapat perasaan minder karena merasa diri sendiri hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna, dan berisi permohonan tulus kepada Tuhan agar diberikan kemampuan untuk berubah demi menjadi sosok yang layak mendampingi dan membahagiakan orang yang dia cintai. Jadi apapun dia bisa lakukan, walaupun awal-awalnya dia itu minder. Nah, jadi mungkin ini lagu yang lebih tepatnya kalau misalkan ada seseorang yang selalu merasa dirinya tidak sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada semua yang ada di dalam diri kita itu, adanya kekurangan juga, kemudian adanya hal yang membuat kita percaya diri kita berkurang gitu ya kan. Apalagi untuk mendapatkan hatinya. Namun tidak ada yang mustahil kalau semua itu didasari sama hal-hal yang ya, yang baik-baik, niat yang positif ya kan, tidak menyakiti ya kan, semua nanti bakal bisa diperoleh ya. Kapan? Tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Semua akan indah pada waktunya, dan pasti akan ada waktu yang lebih tepat begitu ya. Jadi jangan tanya di sini kapan gitu ya. Wong di situ yang ngejalani, kenapa mesti harus nanya di sini kapan gitu ya kan? Oke, nah untuk lagu selanjutnya di program Ruang Rindu malam ini, hari ini di open request di Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Kita sapa dari beberapa teman-teman yang udah mampir. Ada Dis Hareva, thank you. Falaga juga, terima kasih. Ada Cincu, thank you Cincu. Ada Mukhlas, ada CTM, ada Farid juga begitu ya. Dan teman-teman lainnya yang masih stay on radio RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Dan mungkin beberapa teman-teman di luar sana juga bilang, kenapa mesti live sih gitu ya kan. Nah, kenapa mesti live? Kita pengen kasih tahu bahwa siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli masih terus eksis, masih terus mengudara, masih terus menemani hari-hari teman-teman pendengar RRI di mana saja berada. Dan kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan ya gak sih? Jadi gak cuma di dunia nyata, di dunia maya juga kita butuhkan sangat akan pertemanan begitu ya. Dan yang terakhir, kenapa mesti live? Ya kalau tugas-tugas tuh, kalau lagi tugas siaran tuh bawanya selalu sendiri gitu ya kan teman-teman. Jadi biar kita gak suntuk, gak boring di suasana studionya, kita live aja deh, udah deh, biar ada komunikasi dan interaksi satu sama lainnya, sehingga kita bisa jadi sahabatan ya, bukan jadi musuh, tapi jadi sahabatan begitu. Ada Bang Wau, thank you Bang Wau. Ada Wong Gunung, thank you. Dark Knight yang kembali lagi naik sama kitanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di program Ruang Rindu malam hari ini di 96,2 MHz. Request lagu berikut ini ya, ada siapa nih? Ada Santi malam hari ini. Hai Santi, apa kabar? Buat Santi yang katanya diputerin lagu Rosa Aril dong, judulnya Nada-Nada Cinta. Soalnya hari ini nadanya fales katanya.
Kok bisa gitu ya, request lagu nada-nada cinta tapi katanya soalnya malam hari ini nadanya fals, jadi ingin mau dengerin lagunya Rosa Ariel dengan nada-nada cinta. Oh mungkin ini sesuatu kekesalan barangkali ya, mungkin tetangganya lagi karaokean, tetangganya lagi nyanyi-nyanyi, terus dianya sebagai pendengar, aduh apaan sih kok fals gitu lagunya. Bisa jadi ya, bisa jadi, mungkin kurang lebih seperti itu ya buat Santi ya. Santi, jangan kemana-mana, langsung aja kita puterin di Open Request di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Nada-nada cinta dari Rosa Ariel Noah.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita udah puterin lagu yang di request sama teman kita ya. Malam hari ini ada Santi dengan Nada-Nada Cinta. Ya, mudah-mudahan malam hari ini semuanya penuh cinta buat kita yang lagi dengerin siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik, ya kan? Ya, malam yang asik tinggal nambah aja tuh clue-nya apa gitu ya. Kalau sampai sekarang malamnya udah jam 9 lewat 32 menit juga nih saat ini. Kalau misalkan tetap juga gak dapat asiknya, bilang apa ya teman-teman ya? Cukup prihatin aja sih kalau gak dapat asiknya ya. Sebetulnya teman-teman harus lebih semangat ya. Kalau misalkan hari ini gak dapat asiknya di jam 21.32 ya, teman-teman harus excited, harus tetap optimis, harus tetap kalau diajak berhalusinasi agak miris juga ya. Jangan berhalusinasi ya, ntar turunnya susah gitu ya. Ada Super Sub nih, hai Super Sub Bang Anwar ya. Begitu sibuk banget ya hari ini, tadi telpon bro katanya gitu. Iya, tadi aja sih butuhnya, sekarang udah gak butuh lagi. Tadi aja butuhnya, sekarang udah gak butuh lagi ya. Hidup juga begitu ya teman-teman ya. Pas ada perlunya ya saat itu kita lagi butuh ya gak sih. Kalau... Mohon maaf ya buat Bang Anwar ya. Makanya kalau misalkan ponsel itu dibawa kemana-mana, ya minimal lah ya pasang tuh nada dering ya, biar bisa kedengaran tuh lagi nelpon, ditelpon siapa, kali aja ada perlu gitu ya kan. Gimana nih tingkat kepercayaan konsumen nih, semakin kuat gitu ya kan. Kalau telpon aja diabaikan, telpon aja, chat aja gak dibaca, gimana gitu memberikan memberikan tingkat kepuasan kepada konsumen gitu ya. Nanti kita kasih ratingnya bintang berapa nih? Bintang 1 aja lah ya buat layanan Super Sub ya Bang Anwar yang ada di Bandar Binaka Gunung Stoli ya. Udahlah, kita kasih bintang 1 aja lah buat Bang Anwarnya. Nah, Bang Anwar ini teman-teman, kalau misalkan kita ke airport ya, ke Bandara Udara Binaka Gunung Stoli, itu depan pintu X-ray-nya, di depan pintu X-ray-nya, itu kita bakal ketemu sama, ya, bisa dibilang, dia tempat jajanan nongkrong di situ ada, gitu ya kan? Nah, sambil nunggu-nunggu pesawatnya landing, sambil nunggu-nunggu pesawatnya take off, sambil ngopi-ngopi di sana, itu pas banget ya. Namanya Super Sub. Super Sub nama akunnya. Iya, katanya malah nasehatin jam segitu gue udah tutup kali. Oh, jam segitu udah tutup bandara ya. Kirain apa gitu kan. Jadi ini mengurangi tingkat kepuasan konsumen. Jadi ratingnya kasih bintang 1 aja deh buat Bang Anwar gitu ya. Pindah channel nih kitanya nih. Oke, kita lanjut lagi sapa-sapa dari teman-teman yang udah mampir malam hari ini. Ada Kados juga. Hai Kados, apa kabar? Ada Kak Seni juga. Kak Seni, thank you. Selamat malam. Ada Anak Desa juga, thank you. Linus Gea juga, makasih. Ada Gemini 6788. Terus ada, oh ini yang saya dengar itu apaan gitu ya kan. Ari Putra juga, thank you. David Putra Hulu juga, terima kasih. Ada Pak Bozet yang katanya diputerin lagu dong dari Afgan dengan judul lagu Panah Asmara. Ini lagunya cukup mendalam ya bagi dia yang ngerasa gitu. Kalau dia nggak ngerasa nggak kena tuh panahnya ya. Ya udah kalau gitu kita lanjut aja puterin lagu request berikutnya di Open Request di lagu request Indonesia di Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Panah Asmara dari Afgan. Ini dia lagunya. Afgan, tolong dong lagunya dari belakang dong ya kan. Jangan main kabur-kabur aja, udah pengen main cepat-cepat pulang aja nih Bang Afgannya. Kita puterin lagunya kembali ya. Ini dia dari Afgan dengan Panah Asmara.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di program Ruang Rindu malam hari ini di Open Request di lagu Pop Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang stay on radionya malam minggunya, jadi berasa gitu ya, malam minggunya gak sepi lagi, malam minggunya lebih bahagia lagi. Kalau misalkan tetap gak bahagia juga, jangan lapor ke sini. Kita di sini wajib lapor untuk yang bahagia-bahagia aja. Ya, mending ke laut aja gitu ya. Kalau misalkan gak dapat bahagianya ya, ya kalau misalkan harus nunggu-nunggu dapat bahagia dari orang-orang sekitar, itu sangat-sangat sedih banget ya. Karena apa, kebahagiaan itu biasanya diawali dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan diri kita bahagia, semuanya bakal akan berjalan bahagia juga ya. Kalau misalkan kita harus nunggu-nunggu bahagia datangnya dari orang lain, aduh, dari sekian persen ini perbandingannya gitu ya kan, mungkin kita bisa dapetin 1% untuk bisa dapetin bahagia dari orang-orang di sekitar kita. Namun kebahagiaan yang hakiki ya, kebahagiaan yang nyata gitu ya kan, itu biasanya dimulai dari diri kita. Jadi harus dimulai dari diri kita ya teman-teman ya. Bukan aku nakutin ya, Siegfried Prayer. Punya nama Siegfried Prayer gitu ya, susah banget bacanya. Ada Bang Yos juga, bukan begitu ya Bang Yos ya. Jadi kita mesti harus dapetin bahagia dimulai dari diri sendiri, baru bisa berharap kebahagiaan dari orang-orang di sekitar ya. Olive Gula, thank you. Jendela katanya, aduh mau request lagu dong, Afgan Pesan Cinta Sabar. Kita wait ya, jadi kita sesuai antrian untuk request di Ruang Rindu malam hari ini di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam nanti. Ada siapa punya nama Mukhlas Polem yang katanya pengen diputerin lagu dong. Apa nih lagunya? Dia pengen diputerin lagu dari Glenn Fredly. Judul lagunya itu apa ya? Dia requestnya apa ya? Nyali terakhir ya. Oke, kita coba cari dulu nih. Ada nggak lagunya dari Glenn Fredly dengan Nyali Terakhir? Oh, ada lagunya. Siap. Oh, tapi kita Nyali Terakhir itu langsung yang dari Glenn Fredly-nya begitu ya teman-teman ya. Soalnya nanti kalau misalkan kita puterin yang versinya cover-cover, ya mungkin Mukhlas teriaknya, saya pengen dengar suaranya dari Glenn Fredly gitu ya kan. Oke, kita bakal puterin lagunya sebentar lagi. Tapi yang pastinya buat teman-teman yang udah mampir di sini, yang udah nulis lagu requestnya di program Ruang Rindu di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kita bakal puterin lagunya. Pak Bos Z bilang, Bang Afgan mau cepat pulang, request lagu dong, Ambon, Love Ambon, putarkan sekarang. Wah, belum saatnya untuk pemutaran Love Ambon ya, nanti pukul 12 kurang 5 menit atau pukul 23 lewat 55 menit kita bakal puterin yang namanya Love Ambon. Nah, jangan diajak-ajak dulu buat nakal-nakalnya gitu ya. Soalnya di sini pantauannya ngeri gitu ya kan, pantauannya itu ngeri banget gitu. Jadi semua sudut arah itu bakal dipantau ruang gerak geriknya. Jadi jangan macam-macam dan jangan ngajak yang gimana-gimana dulu ya Pak Boset ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mampir. Ada U juga, ada Salut, ada Bang Victor Dut. Ya, Victor Dut. Wah, sorry, Viko Dut. Hai Viko Dut, apa kabar? Salam dari kami yang bertugas, saya Putra di siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz sudah mampir di live-nya kita. Awal Budi, thank you Bang Awal Budi. Dan untuk Mukhlas yang udah enggak sabaran katanya kalau enggak diputerin lagunya, nanti tak datang ke studio lagi, bawain nasi goreng lagi. Wah, kalau yang kayak gitu-gitu kita butuh banget ya. Kalau yang kayak gitu kita suka banget ya. Kalau misalkan lagunya gak diputerin terus bikin emosi, harus datang ke studio dan bawa nasi goreng, itu udah jauh-jauh dari yang lebih sempurna gitu ya. Ini dia lagunya dari Glenn Fredly dengan Nyali Terakhir. Requestan ada Mukhlas di luar sana.

6,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman di program Ruang Rindu di Open Request di Lagu Pop Indonesia. Glenn Fredly hadir dengan Nyali Terakhir. Nah, kalau berbicara soal lagu ini, dengerin ya Mukhlas ya, biar kamu juga bisa tahu ya apa yang tersirat di lagu ini, apa makna dari lagu ini. Jangan cuma kita bisa dengar lagunya, bisa nyanyiin lagunya, tapi kita nggak tahu nih apa makna lagu dari Glenn Fredly ini dengan judul lagu Nyali Terakhir. Lagu ini dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly yang menceritakan tentang perasaan cinta yang sangat mendalam kepada seseorang yang dianggap sebagai belahan jiwanya gitu ya. Lagu ini menggambarkan betapa sang penyanyi sangat mengagumi, mempercaya, dan juga menggantungkan seluruh semangat hidupnya kepada sosok tersebut. Nah, sang penyanyi menemukan sosok yang mampu melengkapi hidupnya selama ini, di mana kehadiran orang tersebut diibaratkan seperti doa yang mengikat dalam setiap langkahnya. Bersama dengan kekasihnya, ia merasa aman untuk melepaskan semua keraguan yang ada di dalam hatinya. Dan frasa nyali terakhir, ya, nyali terakhir, ini bermakna ya bahwa orang tersebut ya adalah satu-satunya alasan dan keberanian terbesar yang ia miliki untuk terus melangkah, jatuh cinta, dan menjalani hidup. Wah, ternyata begitu ya, makna lagunya cukup dalam begitu ya. Makanya nih Mukhlas ya, secepatnya lah kamu bisa dapetin nyali terakhir untuk bisa dapetin dia ya. Siapakah dia? Mukhlas akan nunggu tahun 2027 nanti ya. Berjuang terus Mukhlas, jangan pernah menyerah gitu ya untuk prosesnya. Pokoknya kita akan bantu dalam doa ya. Ada Animo, hai Animo, salah. Anmeo, ada Bunda Adnan Misha, ada Dian juga, kemudian ada Pak Bos Z juga yang teriaknya katanya mau juga dong nasi gorengnya, tolong kirimkan 2 porsi, yang 1 porsi buat saya. Wah, ini kita minta sama siapa nih ya? Siapa nih yang berani bersuara nih untuk bilang ya sudah, ditunggu aja ya. Ditunggu 1x24 jam, udah kayak layanan UGD dong jadinya. Oke, kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya ya. Ada Stefani. Hai, selamat malam untuk Stefani yang udah bergabung bersama kita malam hari ini, yang katanya pengen diputerin lagu dari Pasto featuring Yuni Sara, judulnya Kalau Bulan Bisa Ngomong. Wah, ini ceritanya udah gak ada teman curhat lagi nih, Bulan juga diajak ngomong jadinya. Ya udah gak apa-apalah untuk Stefani ya kan, hanya dirimu yang lebih tahu sama siapa lebih pas buat bercerita malamnya gitu ya. Apalagi di suasana malam minggunya, mungkin saat ini udah gak ada teman lagi buat diajak ngomong, diajak cerita, diajak curhat. Ya udah kita berhalusinasi aja, kalau Bulan bisa ngomong gitu ya kan. Asik nih lagu ya, kita dengerin aja langsung lagu requestan dari Stefani buat malam hari ini, Kalau Bulan Bisa Ngomong ya kan. Kalau Bulan Bisa Ngomong ya, Pasto featuring Yuni Sara, ini dia lagunya.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Seloi di program Ruang Rindu malam hari ini yang baru stay on radionya. Selamat malam dan selamat bergabung buat teman-teman semua. Jangan lupa ini siaran radionya di mana nih? Di Pro 1 RRI Gunung Seloi di FM 96,2 MHz. Yang malam minggunya di luar rumah tetap hati-hati ya. Ingat jam pulang ya. Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan dari orang tua. Kalau orang tua ngasih waktu buat izin bisa keluar rumah saat ini sama teman-temannya, mungkin di jam 10 udah harus balik. Ingat ya teman-teman ya, sekarang ini udah mau jam 10, jadi jangan sampai lama gitu ya di luar rumah, sehingga besok-besok kalau minta lagi nih waktu izinnya sama orang tua pasti juga bakal gak bisa dikasih izin lagi ya. Jadi teman-teman harus tetap menjaga kepercayaan dari orang tua untuk bisa keluar rumah, tapi ingat waktu juga. Nah buat teman-teman yang lagi tugas buat malam hari ini, pendengar RRI Gunung Seloi dimanapun berada, yang mendengarkan siaran kami di tempat tugas ya kan, di posko-posko jaga, di posko-posko piket, ataupun saat ini di ruang kerjanya yang masih di bawah lembur, walaupun ini suasana Sabtu ya kan, tapi pekerjaan juga sudah masih terus numpuk ya, masih harus dikerjakan, masih harus mempunyai kejaran target yang harus bisa diselesaikan. Tetap semangat buat teman-teman dan pastikan tetap jaga kesehatan ya. Jadi ingat kita bareng di Grey Garuda ya. Kenapa gak ngajakin gue makan nasi goreng Put? Wah, siapa yang ngajakin makan nasi goreng? Di sini aja kita lagi tugas ya kan. Makan nasi goreng apa? Yang ada makan mikrofon gitu ya. Ngajak-ngajak makan nasi goreng, ngajak makan nasi goreng apa? Di sini studio loh ya, bukan warung makan gitu ya teman-teman ya. Baik, ada Konoha juga, thank you. Kemudian ada siapa lagi nih? Pokoknya buat semua-semua deh yang nyempetin masuk di live-nya kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Seloi. Saya Putra bersama dengan teman-teman sampai di sisa waktu yang ada nantinya sampai di jam 12 malam ya. Ada yang request lagu nih, berikutnya kita sapa nih ya. Ya. Ini nih udah mulai nih masuk nih pesan-pesan kayak gini ya. Jangan dibawa kasar gitu ngobrol nya ya, tetap yang halus-halus aja deh. Ntar yang kasar-kasar kita ini ya, kita museumkan gitu ya. Ada Bang NC, thank you juga buat Bang NC. Ada yang request lagu nih, oke buat malam hari ini ada Farhan yang katanya pengen diputerin lagu dari Marcel dengan judul lagu Firasat di open request Ruang Rindu malam hari ini. Marcel ya, dengan judul lagu Firasat. Kayaknya ada firasat yang gak enak di malam hari ini. Gak seperti biasanya. Ada apa ya? Kenapa bisa ya? Apakah malam hari ini dia lagi membohongi diriku ya? Apakah malam hari ini dia lagi bersama orang lain ya? Wih, kayaknya muncul deh firasat yang gak enak gitu buat malam hari ini ya.

0: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita udahan untuk lagu pop Indonesia di Open Request Ruang Rindu malam hari ini sebagai lagu pamungkas kita. Kita udah puterin lagunya dari Marcel, judul lagunya ya Firasat ya. Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang berfirasat-firasat yang gimana-gimana untuk seseorang atau yang sedang berjalan, ya kan. Jangan sampai firasat buruk bakal terjadi benar-benar buruk begitu, ya kan. Kita jauh-jauh lah ya soal itu. Kita saling mendoakan dan kita harus hadirkan di dalam pikiran kita akan hal-hal positif, akan firasat-firasat baik. Jika kita berfirasat baik, pasti juga bakal baik yang akan kita dapetin ya. Sebaliknya teman-teman, kalau misalkan firasatnya gak baik-baik aja, firasatnya gak baik-baik aja, ya kan, bakal juga dapetin yang namanya firasat gak baik. Ya mudah-mudahan lah buat semuanya, buat malam minggunya hari ini, semuanya malam minggunya seru, bahagia gitu ya. Gak ada yang namanya firasat-firasat gak baik satu sama lain, ya kan. Mudah-mudahan semuanya dibalas dengan hal-hal yang baik ya buat perjalanan malam minggu. Ya, kita udahan untuk program Ruang Rindu malam hari ini di Open Request di lagu Indonesia buat malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Dari kami yang bertugas, saya Putra pamit di program Ruang Rindu. Next time kita bakal ketemu lagi. Dan untuk lagu-lagu yang nyusul-nyusul, requestnya sabar ya, next time kita hadir lagi dalam program Ruang Rindu. Terima kasih untuk semuanya. Kita masuk ke program lainnya dengan menghadirkan lagu-lagu daerah ya, yang akan kita putarkan hingga ke format masih pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti kita bakal hadir di program Senandung Malam menghadirkan lagu-lagu nostalgia old Indonesia hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di program Ruang Rindu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, bersama kami di 96,2 MHz. Dan juga kami ucapkan selamat malam, selamat bermalam minggu untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di streaming online di aplikasi RRI Digital. Bersama kami yang bertugas malam hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar hingga tuntas kebersamaan kita nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya pada pukul 23 hingga ke formasi pukul 24, kami hadirkan Senandung Malam menghadirkan lagu Oldies Indonesia untuk Anda. Baik, di malam hari ini tidak jarang dari Anda yang mungkin saat ini juga masih di suasana malam minggu di luar rumah. Anda harus tetap berhati-hati ya selama Anda berada di luar rumah, apalagi dengan Anda dengan rute perjalanan yang cukup jauh untuk menikmati dari suasana malam minggunya. Pastikan hindari kantuk saat berkendara, dan kita berharap juga Anda tetap fokus selama berkemudi ya. Dan kita tetap hati-hati di jalan ya. Semoga Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan untuk Anda yang bertugas malam hari ini di suasana tugas pekerjaan Anda, semangat terus untuk tugas-tugas yang Anda lakukan saat ini. Semoga malam hari ini Anda bisa melaksanakan tugas tanggung jawab Anda dengan baik ya. Mengatasi kantuk saat bertugas ya, mungkin kita bisa ngopi ya. Secangkir kopi bisa mengatasi rasa kantuk, karena di dalam kopi terdapat kafein yang dapat menghilangkan rasa kantuk. Begitu ya, tapi konsumsi kopi jangan terlalu berlebihan juga ya, karena tidak baik untuk kesehatan ya. Baik, untuk Anda yang sebentar lagi akan beristirahat malam hari ini, pastikan di sekitar Anda aman terkendali, pintu rumah, jendela rumah sudah terkunci rapat. Dan pastikan juga mungkin tadi Anda sempat mampir ke dapur dengan mengolah sesuatu yang ada di dapur untuk bisa menikmati makan malamnya. Pastikan kembali api kompornya telah padam, dan juga pastikan untuk penghematan listrik ya, tidak salahnya kita selalu mengingatkan untuk selalu hemat energi, hemat listrik ya, agar tidak membuat Anda terkaget-kaget ya ketika Anda nantinya akan membayar tagihan pulsa listrik Anda. Begitu ya, lebih baik hemat untuk saat ini ya. Baik pendengar RRI Pro 1 Gunung Stoli dimanapun Anda berada di 96,2 MHz, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu Oldies Indonesia yang kami putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

pendengar dimanapun saja Anda berada. Dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara kami menghadirkan program-program yang kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini di edisi di hari Minggu di tanggal 21 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari puncak Irauno Gebang. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nia Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.

0: Pendengar, menemani Anda pada minggu ini kami hadirkan Nias Sepekan, kumpulan Headline News RRI Gunung Stoli dari tanggal 15 sampai 20 Juni 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS resmi dialihkan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sejak triwulan kedua. Warga imbau agar aktif memutakhirkan data ke desa jika ada perubahan KK, NIK, atau kondisi ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Munieli Hareva.
1: Dan kalau DTSN ini menyangkut banyak variabel yang ada di dalamnya. Semenjak 2025 atau di TW2 2025, DTSN ini sudah mulai masuk di data aplikasi SISNG.
2: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS resmi dialihkan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN sejak triwulan 2 April 2025. Peralihan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN. Aturan turunannya diperkuat Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026. Kepala Seksi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara Kurniaman Harifa menjelaskan seluruh data masyarakat kini sudah melebur di DTSN. Jadi sistemnya lebih komprehensif untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kurniaman menjelaskan perbedaan paling mendasar ada pada cakupan data. Jika DTKS hanya memuat data kemiskinan, maka DTSN mengintegrasikan DTKS lama, registrasi sosial ekonomi, serta pensasaran percepatan penghapusan ekonomi ekstrim. Dari sisi pengelolaan, DTKS dulu dikelola penuh oleh Kementerian Sosial. Sekarang DTSN datanya dari desa dan kelurahan, diverifikasi oleh Dinas Sosial dan diolah oleh BPS setiap 3 bulan sekali.
1: DTSN ini ada di dalamnya DTKS, ada Resosek, dan ada P3KE. Jadi isi daripada DTSN ini termasuk adalah bagiannya dari DTKS. Itu isinya. Yang kedua, DTKS ini itu sebelumnya itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Kalau DTSN itu sumbernya dari desa atau kelurahan, dari Dinas Sosial terus ke Kementerian, dan dari data itu nanti diolah oleh BPS.
0: Harapan masyarakat Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara untuk memiliki akses penyeberangan yang lebih aman semakin mendekati kenyataan. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat, pembangunan jembatan moduler di Sungai Baboni kini telah mencapai progres 80%. Jembatan sepanjang 24 meter tersebut dibangun untuk mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pengerjaan dilakukan oleh 38 personel TNI dari Koramil 07 Alasa bersama satuan tugas yang terlibat. Tim Brazil perwakilan dari benua Amerika Latin masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Bobby.

0: Jepang berpotensi juga ya lolos lah sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar.
1: Tim nasional Brazil, perwakilan dari benua Amerika Latin, masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Meskipun tren laga awal Brazil yang meladeni Maroko di grup C kemarin malam berakhir dengan skor 1-1. Pecinta sepak bola Rudy Shihab meyakini jika tim Samba Brazil pasti akan terus memetik poin penuh untuk bisa lolos ke fase babak selanjutnya. Selain itu juga, tim skuad Brazil saat ini dihuni nama-nama besar seperti Neymar, Casemiro, Vinicius, dan sejumlah nama-nama besar lainnya yang merumpun di liga-liga besar Eropa dan dilatih coach berpengalaman di dunia sepak bola, Carlo Ancelotti.
2: Kalau saya sendiri masih tetap Brazil lah. Karena memang dari segi kualitas individu pemain sih, kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat. Terus juga walaupun di era Brazil sekarang memang sudah jauh berbeda di dari tahun 2012 yang lalu. Tapi yang pastinya favorit saya tetap Brazil. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang memang sudah banyak bermain di liga-liga Eropa, di Liga Inggris, ada Liga Prancis juga, terus juga ada Liga Spanyol juga. Jadi banyak, mereka juga punya pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.
1: Sementara itu, David, salah seorang pemerhati sepak bola di kota Gumstoli, masih menjagokan tim nasional Jepang pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Ia mengatakan tim Jepang yang mewakili benua Asia merupakan tim kuda hitam yang bisa saja memberikan kejutan pada penyisihan fase grup dan bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Jepang berpotensi juga ya lolos sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar bisa jadi. Karena pemainnya kan banyak bermain di Eropa juga, terutama kebanyakan di Jerman itu sepertinya.
1: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta Bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen yang pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pesta bola Piala Dunia ini bisa didengar dan ditonton melalui terestrial Pro 3 Jakarta dan Pro 1 seluruh Indonesia, dan juga bisa ditonton melalui TVRI. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan patut berbangga karena Manyamule Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Anover Lius melaporkan.
3: Bupati Nia Selatan Sihiatul Laia membuka secara resmi pelaksanaan event budaya Manyamule Fest 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. Pembukaan kegiatan yang berlangsung di halaman Desa Ilisi Maitana, Kecamatan Manyamule ini ditandai dengan penabuhan gendang oleh Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan bersama undangan dan tokoh adat Desa Ilisi Maitana. Dalam sambutannya, Bupati Nia Selatan menekankan bahwa Manyamule Fest merupakan bukti nyata semangat gotong royong, kecintaan terhadap budaya, dan komitmen bersama dalam membangun daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nia Selatan patut berbangga karena Manyamule Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan bahwa budaya Nia Selatan memiliki nilai yang tinggi dan layak menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
4: Tema menjaga warisan, membangun masa depan yang diusung pada Manyamule Fest tahun 2026 mengandung makna yang sangat mendalam. Kita diajak untuk menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan pada leluhur sekaligus memanfaatkannya sebagai modal sosial dan budaya dalam membangun masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
1: DPRD Kota Gunungstoli berharap pendataan BPS pada sensus ekonomi akan menghasilkan data yang menjelaskan kondisi real masyarakat. Indah Febrianti Buolele melaporkan.
5: Dan begitu juga kami harapkan kepada petugas betul-betul mendata yang apa yang ada, apa yang sudah disajikan oleh
6: masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Gunung Stoli Ridwan Salezega berharap pendataan ekonomi yang dilakukan BPS Kota Gunung Stoli akan menghasilkan data yang akurat dan sesuai fakta di lapangan. Hal ini disampaikannya terkait dukungan yang diharapkan BPS untuk penyelenggaraan sensus ekonomi tahun 2026 di wilayah Kota Gunung Stoli. Ridwan mengatakan sering terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat ketika bantuan sosial yang seyogianya diterima oleh warga yang kurang mampu, namun ternyata malah dinikmati oleh warga mampu, di mana data ini diklaim berasal dari BPS.
5: Kita kalau DPRD turun ke lokasi yang paling kalau reses, ini semua kita disoroti soal masalah ketimpangan data ini. Nah, ketika kita tanya ke dinas sosial, ini katanya hasil semua data dari BPS. Jadi saya mohon maaf Pak Kepala BPS, saat ini saya serahkan BPS soal data masalah termasuk masalah di sini. Karena itu saya kami temukan di DPRD, dia sudah sangat mapan, sudah punya kereta, mau menerima bantuan seperti beras. Sementara di samping kiri kanan, dua kiri kanan dia tidak ada apa-apanya, tidak ada datanya. Akhirnya yang disalahkan para kepala desa. Karena pemikiran masyarakat kita yang tahu bahwa kok BPS yang lebih tahu data masyarakat kita daripada kepala desa. Nah, artinya kan ternyata memang sumber datanya ini dari BPS.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia atau Yakopi dan Klimeko untuk konservasi mangrove. Penandatanganan berlangsung di Pantai Indah Tureloto, Kecamatan Lahewa. Direktur Utama Yakopi Dr. Melinda Suryani Harefa MSI mengatakan kedatangan pihaknya selain melakukan visit lapangan juga untuk berkolaborasi dengan Pemkab Nias Utara. Wakil Bupati Nias Aro Talase menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Ida Rahmi Trambanuan.
7: Wakil Bupati Nias Aro Talase menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan program, pengalokasian anggaran, hingga evaluasi hasil pembangunan. Wakil Bupati Nias juga mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nias, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus. Ia menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8: Perencanaan sensus ekonomi 2026 bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan deklarasi komitmen dan kesiapan kita bersama dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat secara luas.
1: Wali Kota Gunung Stoli dan PLN himbau warga Kepulauan Nias hemat listrik selama proyek pemeliharaan PLTMG. Laporan Munieli Harifa.
9: Kami mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk berpartisipasi dalam gerakan hemat listrik selama masa proyek gasifikasi ini.
10: Wali Kota Gunung Stoli Soalauli bersama PLN UP3 Nias dan PLTMG Nias mengumumkan jadwal pemadaman listrik di Kepulauan Nias. Menurut Wali Kota, pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi mulai 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Tujuannya menjaga keandalan pasokan listrik jangka panjang. Akibat proyek ini, pemadaman listrik akan dilakukan pada 20 sampai 21 Juni dan 27 sampai 28 Juni 2026. Wali Kota mengajak masyarakat Kepulauan Nias untuk ikut gerakan hemat listrik selama proyek berlangsung, baik di rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah, maupun usaha.
9: Kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias, bahwa pada tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Juli 2026, PLN Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Kepulauan Nias. Maka khusus pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 atau 27 sampai 28 Juni 2026 akan melakukan pemadaman. Untuk itu, mari kita mendukung proyek gasifikasi ini demi keandalan pasokan kelistrikan di Kepulauan Nias.

0: Krisis ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi dalam Banua.
1: Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menghimbau masyarakat untuk mengingat program TIR. Slogan TIR yang dihimbau oleh Badan Pusat Statistik merupakan singkatan dari terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia terjaga. Kampanye ini digaungkan untuk menyukseskan pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang menyasar para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Nias menghimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah dan baik. Sebelum menjawab, pastikan petugas sensus yang datang berkunjung telah mengenakan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal dengan kode QR, serta membawa surat tugas. Masyarakat juga dihimbau mengisi dan memberikan data serta informasi yang benar, jujur, serta lengkap sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Pihak BPS menjamin data yang diberikan warga akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang sehingga aman dan hanya digunakan khusus untuk kepentingan statistik.
2: Ya, kita istilahnya ada TIR. TIR ini adalah kepada masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus ekonomi. Kemudian I-nya isi sesuai kondisi yang sebenarnya pada untuk usaha maupun untuk keluarga. Kemudian R, kerahasiaan dari sensus ekonomi ini akan dijaga dan dijamin oleh BPS.
0: Wakil Bupati Nias Barat Suzy Sehihia SHMM menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses kedua DPRD Kabupaten Nias Barat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Nias Barat di Kecamatan Lahemi. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa setiap usulan yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD wajib diselaraskan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah ataupun SIPD dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran OPD untuk segera membedah hasil reses dan memastikan usulan yang prioritas dapat terakomodasi. Sejak kick-off semarak pesta Piala Dunia, bagi pecinta sepak bola sangat terasa. Euforia ini terlihat di beberapa tempat yang melakukan nonton bareng. Selengkapnya dilaporkan reporter Bobby.
3: Kalau saya sebagai pecinta sepak bola, melihat dari segi kualitas pemainnya, kemungkinan besar.
0: Sejak kick-off, semarak pesta Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangat terasa. Euforia ini terlihat di beberapa tempat yang melakukan nonton bareng, menyambut dan menyaksikan tim favorit. Rudy, salah seorang pecinta sepak bola, cukup puas dengan penampilan tim-tim yang berlaga di fase penyisihan grup. Seperti yang tampil tadi malam, Prancis dapat mengunci kemenangan atas Senegal dengan skor 3-0 tanpa balas. Sementara Irak kalah dari Norwegia dengan skor 3-1. Dan Argentina berhasil mencukur tim nasional Aljazair dengan skor telak 3-0. Di mana Lionel Messi, sang kapten Argentina, berhasil keluar sebagai hat-trick pada laga ini. Menurut Rudy, tren tim besar seperti Prancis, Argentina, Brazil, Portugal, Jerman, dan Belanda masih menjadi tim favorit yang masih diunggulkan bisa melaju ke babak selanjutnya.
3: Ini agak-agak sulit sih, tapi kemungkinan besar ya kalau saya sebagai pecinta sepak bola, melihat dari segi kualitas pemainnya, kemungkinan besar Portugal sih. Yang masuk final Portugal sama Spanyol. Kualitasnya juga sangat bagus-bagus mereka di Inggris, Belanda kemungkinan bisa juga Belanda, melihat dari pemainnya, Belanda juga bisa masuk, salah satu kandidat lah untuk masuk ke final.
0: Perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 juga ikut memberikan dampak pada pelaku usaha kecil yang membuka nonton

0: dan dengar bareng di Kota Gunung Stoli. Ridwan Cikumbang, salah seorang pelaku UMKM di Kota Gunung Stoli yang membuka warung nonton dan dengar bareng, sangat bersyukur karena dengan nonton bareng, jualan seperti makanan dan minuman yang ia jual mengalami peningkatan, meskipun ia menunggu hingga tengah malam.
1: Kami pelaku UMKM sangat bersyukur dan menanti-nantikan hal yang seperti begitu. Kenapa demikian? Karena pelaksanaan pesta bola yang diadakan, kami tidak merasa merugi, bahkan mendapat keuntungan dalam hal itu. Dan insya Allah dagangan kami juga seperti minuman-minuman hangat, kopi atau teh, dan meramaikan juga situasi kedai atau lapak-lapak kami.
0: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta Bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. PLN mengajak warga Kepulauan Nias lakukan koordinasi untuk perluasan listrik. Laporan Munieli Harefa.
2: Jadi sekarang PLN itu mempunyai program bersama dengan kabupaten. Jadi data itu terkolek memang dengan lengkap dan baik nanti dari pemerintah kabupaten. Daerah-daerah mana saja yang belum terjamah listriknya.
3: PT PLN Persero mendorong warga dan pemerintah desa untuk berkoordinasi demi mempercepat perluasan jaringan listrik ke daerah yang belum teraliri. Alur pengajuannya dilakukan secara bertahap melalui pemerintah kabupaten kota di Kepulauan Nias. Asisten Manajer Perencanaan PT PLN P3 Nias Akbar Hidayat menjelaskan, warga yang berada di dusun atau desa belum berlistrik diminta melapor terlebih dahulu ke pemerintah desa setempat. Setelah itu pemerintah desa membuat dan mengirimkan surat permohonan resmi ke pemerintah kabupaten atau kota. Surat tersebut ditujukan kepada kepala bagian perekonomian.
2: Dari pemerintah desa nanti mohon dibantu nanti dari warganya juga langsung menyurati dari pemerintah kabupaten Nias yang tertuju ke kabak perekonomian, Pak Gam sudah bekerja sama dengan kabak perekonomian supaya nanti data-data lokasi-lokasi yang belum berlistrik, dusun atau desa yang belum berlistrik dapat satu data kami dengan pemerintah kabupaten seperti itu, Pak. Jadi lebih enak untuk penyampaian nanti untuk lokasi-lokasi mana yang belum berlistrik seperti itu, Pak.
0: Masyarakat diajak untuk menghemat air bersih mengingat bulan Juni curah hujan menurun. Berikut informasinya disampaikan Indah Febrianti Bolelo.
4: Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Charles Siregar, mengajak masyarakat untuk menghemat pemakaian air bersih, mengingat curah hujan pada bulan Juni ini mengalami penurunan. Hal ini dikemukakannya saat dikonfirmasi perkembangan dan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Juni ini. Charles menyebutkan mulai bulan Mei, Juni, dan Juli, curah hujan di wilayah Kepulauan Nias diperkirakan rendah. Temperatur udara tinggi, ini disebabkan karena nilai iodi positif.
5: Perlu kita himbau kepada masyarakat Kepulauan Nias untuk menghadapi kondisi cuaca di musim peralihan ini. Itu kita perkirakan seperti itu sampai Agustus ya. Biasa itu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus memang curahnya kurang. Nanti mulai tinggi itu tuh mungkin di dasar harian 2 atau 3 bulan Agustus baru kita mulai masuk curah hujan yang cukup tinggi. Kalau itu pun kalau gini, kalau nanti IOD-nya itu melemah, tapi kalau IOD-nya itu nanti menguat, itu memang akan mengurangi peluang terjadinya curah hujan di Kepulauan Nias. Jadi lumbung air lah, lumbung air. Tadi malam itu yang paling diharapkan itu peran pemerintah sebenarnya. Kalau masyarakat itu kan tidak mungkin dia bisa menyiapkan lumbung air skala besar ya. Nah, kalau umpamanya bikin skala kecil juga itu karena temperaturnya tinggi, terus udara itu kering, itu penguapannya juga tinggi ya akan kering juga. Nah, maunya kalau lumbung air itu kan skala besar. Nah, jadi sini perlu peran pemerintah yang lebih dominan.
0: BPH Gereja UNKP memimpin ibadah peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja UNKP Jemaat Lasara Sihene Asi Resor Humene Ironogambo II. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Nias Barat serta sejumlah undangan. Pembangunan gedung gereja dilakukan untuk mendukung pelayanan jemaat melalui penyediaan tempat ibadah yang lebih representatif mengingat kondisi bangunan lama telah mengalami kerusakan dan tidak lagi mampu menampung kebutuhan jemaat yang terus berkembang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Nias. Mendasman tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli pada Jumat pagi, disambut kepala daerah dan langsung menuju Nias Utara meninjau sejumlah sekolah. Demikian pendengar Nias Pekan edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Bersama RRI terus mendunia dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian Nias Sepekan.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia daa, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba begei olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala waluo.

Cilik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Enji main terus.
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini mami ada kerja nak. Main sendiri dulu abang.
0: Nggak bisa, yang penting harus mami kawani aku main terus.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: Eh, kan awal hadai acara hadiah durian mau Andre. Penuh baju filin rua bali. Balawa usah eroma, baju filin rua. Ih, Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, kan soal patani fuse. Acara hadiah durian kuda, ya da. Tefan dua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah durian. Sawah ge lele tali fuse, minu umbaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, eroma ehe bezik lele ruapa ala waluo.
0: Lau.

rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.